0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik. Nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ke penindok nuan, bukan bekerja.
2: Bukan ke penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok nuan
1: bekerja. Bukan ke penindok nuan, bekerja mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi Y.
2: 2 pagi Y hari itu. Selamat pagi semua kita ke baru gelengau kami ba Y FM kendang ya udah bergelengau Sam tunggu hari tu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah milih Y FM neh.
1: Jadi pagi tu tua mai topik gawa ari rumah ne si.
2: Pelaku mai wah bala nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR, BDR.
1: Okey nama tu amai topik gawa ari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising mendar ke sekedar ari kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Ya.
1: Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nesi.
2: Ya.
1: Gawa ari rumah tu ketua tu tadi urang ke nurun gawa ke upis atau ke nur gawa dan sidak ya di kemendar ke gawa ba rumah. Nyak ke reti gawa ari rumah ukai ke sida enang gawa ari rumah nyak tadi deh.
2: Ya. Ya nyak bisi pemanah ngau bisi ga pengurang ya ga Sam nyak makebuah itu mai topik tu pagi tu. Nanya penemu semua kita ke mukanya bisi benda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka benua gawa ari rumah maka ke cerita si.
2: Ke benua mendeng ke radio YFM neh.
1: Sida itu nemu ni bagi ni kenyamai agak meh bisi laban tu yang kaum tua ampo deh si bisi madah ke nyamai agak nurun ke upis tau kendor kawa laban pa upis tau kendor kawa antara kita boleh fokus deh nanti di rumah tadi di medak dapur
2: ya nyerindah ngajak pengawak buka pengawak rumah reti tadi deh
1: medak tegak dapur dien tengok nguri yang mutai dulu
2: nak berasa ya
1: beda garinya tadi beda jembui jembui gari dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak mie
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah kesidak yang ngacau kita gawa menya tadi nih si okay, bisi pemanah bisi pengurang yam tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimit meh ba
2: minyak
1: minyak kereta kita okay. Jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa ari rumah
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawal dengan pemanah dengan pengurang gawa ari rumah ke ya madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke ya aman ke nyak Sam nanti tu kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin meh
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita ini nurun ke upis tadi lah nak ni ke kita kena boleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansut makan ni ke minyak kereta kita itu ke bekenyak minyak tadi ni
2: habis nak ada pun Sam nanti cuma tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni nanti tu tadi hari rumah kadang-kadang hari rumah kau hari upis tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kau ngirup pagi ke tu pansut ke tengah hari
1: so tengah hari
2: habis nanda RM30 habis nanda
1: ngirup lemai udahnya lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita nak berbuat ngorang baca laluan nak bersekut ngorang
2: jadi tu nampung baru hari Juni Banyang tu tadi Sam pengurang ya dia anda boleh fokus ngau batang pegawak lepas kita nak nemu anda bertemu ngorang ke sama gawak ke yang mana tambah mega tik baka pengawak ngi ia ko ya mada laban ngerja pengawak operasi ngau kewangan tu sigi ngai nyadi hari rumah ke ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti ka ngena rasmi laban isu security ke ya. Hanya buah penemuari Johnny banyak aman.
1: Ya, bisi pengawalnya ke nak uliah di gagak gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey tu Marcos Jewel Entertainer. Ha kaban kita itu ne si.
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Pelabak aku bisi mendiang ke tua ke pagi tu. Jadi ba ya ku ya apa mana ya kita ini buah kiruh bersekut dengan orang ba kereta api ku ya tu lapan ya di KL dia ne. Angka ya depan LRT kini lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah uliah kali mereka ngagak pengawal ke si oh uliah kali anak lelap aja ne tang kita indah tahu nak clock in ku ya nintiang jam bak ya ku ya gawa ari rumah mereka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita iku ya si
2: amat
1: kau Marcos tu udah kalau ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ku ya nasi jadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuh kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke saya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa bar rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu ya ngagai yen will pagi itu madah ke junto nanti ba ya ke ya yang pun maya cuti gawai tu tadi ku datang lagi ngagak kerja di rumah ku ya yang ada BDR merata tu tadi Sam jadi buat penemu ya pemanah ya anda terikat ngau jadual terkerja menggawak bakal buat ofis bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak nanti bakal ya tumu ngagak report anda boleh gak lawan hari pukul 8.30 pagi laban ke kak desain ngena email ke ya
1: aman
2: jadi nombor 2 ke ya nada orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari impu lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelah lelah amat dari bawah jalan balat jam ke ya
1: badau mendak ne apa dia betis
2: oh jadi pelama aku pandai tu mayuh mabala kita lagi terpukul bajalai lagi dedan jalan penuh jam harap kesabarnya Sam
1: ya asal ke hari rumah gawak tau
2: anak sukai ne oh jadi tu nampu baru saya pun habis panjang itu sepada itu
1: panjang ini
2: jadi pengurang pengurang ke speed ya ke nadai printer berumah ngenyadi ke predikumen ke pendak datai kopi ya semai ke keduanya tadi rujukan tak cukup ke ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal buat ofis jadi nanti udah ke berguna ke nya uliah nanggu pengawal kenya. Enggak nak enggak dah tai ke ofis kaya madah.
1: Printer angkut ke rumah ni. Nak berat ni ni si.
2: Nak berat tau kan bukan reta kita ke jadi ngangkut ngapa. Nak berat
1: tau pian. Naik jadi baik ke rumah ni. Beli ke diri printer dia tu murah ni si.
2: Murah pan Sam.
1: Murah pan timbar.
2: Murah pan timbar ke kerja.
1: Murah pan timbar nama arti. Okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu pemanah ngau pengorang amat nang segi tanya tu tadi ni bak ya nang mayuh pemanah ngau pengorang. Okey tu Cheng Suni tu si okey ngakai ya ku ya nanti gawa bak rumah tu ku ya kita nak boleh ndak meh nitih ke kawak jam gawak bau PSKC masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne okey udahnya ngakai orang ke gawak ba hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah meka ku ya okey la jadi ngenang ke atau orang ke gawak hospital ba sekolah hanya segi lama tu nak di kemenar ke gawak hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit, sikit tahu boleh banyak Sam. Nga nyadi ke buka tua gawak buat radio tu mi ke bandian. Ni buat jawa ni. Nga nyadi ke tua nyaga hari rumah.
1: Betul.
2: Lama perengkau semua dah buat itu deh.
1: Semadi mengka sarinya tua office hours ni.
2: Oh, ya, Mat.
1: Nanti baka inu misinya. Nga nyadi ke ngejia orang rumah nasi. Okey, bakal pengajar, nanti pengajar tu pan mayu aku ninggal sebana bala pengajar. Tajak pan gawak ari rumah tu nyamai. Tan pengajar madah ke nyamai ke ngajar bertunggak mua.
2: Amat. Tambah lagi nanti bakal nembia tadi nan tu fokus ke sidak ya.
1: Ya. Nanti nembia mayu diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi. Nak tahu nak siku Siko telipuannya ni. Ni apa inainya berbeli berbagi ke telipun baru.
2: Yang keluar ke
1: belanja ke
2: tadi. Belanja ke tadi.
1: Okey, sudah tu lagi tua macam komen ke Bukai.

nanti kita ikat ngasuh anak kita itu disiplin. Kita yang kena nunjuk ke cara kebetulan nggak sih nak ya? Ukai nggak cara anu suka teh. Lepas anak kita ya, ati hanya tadi lemi, ati hanya dia aku lepas korain tu. Lemi kata kita yang tadi kadang-kadang sino tadi lepas kalau saya kasih aku yang tak lah kita kadang-kadang tang kita berundiang kan, nanti kita tak ngelak kan. Kemaya kita ke badu ngelak kan. Nanti anak berubah ulah enak mana, nanti kita enak nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngojaku ke mana. Tak ada sumpah kita mati besi ngasuh anak kena timbak. Besi ngasuh anak kena tuli minyak ngasuh buta. Nanti ya buta mama buta dah keti ke dah. Nyalai kita pindai nak tahu nak jaku ke nak meruan. Jaku ke nak mana tak ngaji ya kena kita minyak-minyak serai. Lepas anak kita itu bakal pasaka kita. Nanti kita nak didik ngobetul nak ngajar sidak tu

tu bakal ni kasih dah yang lainnya demensia kemana deh. Ya mesti besi setiap anak tu mesti besi penguliah kederempo nyade nanti anak pandai nuan anak terlalu nekan ya lah nyade nanti uliah kita nya meda ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita nanti ya uliah bak school pemansang kita bak school ni teminat dia mesti ditemu kita kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar nak ya belajar nanti anak nemu tu dia belajar dia kata ya kok belajar jadi kita pandai sekurang-kurang yang kita paham lah nama kebuah anak kita nak mutai minta tolong pengajar okey madah cikgu tu nak pandai okey madah tu ngemai atau mai penyalah tu pajak bisi orang ngemai tang nama ku bayam puka ke nyak lai nak tau nyalah ke orang artin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah makanya cara nak ngajar anak nuan leban nemia tu tadi ya nitih pengawak kita orang tuai lebih lagi apa inai dan beri ruang ruang tak ke masa anak nuan peranau ngau sedak ya nanya penemu runding sedak besi masalah kan nama tak bertanya ngau sedak peranau ngau sedak anak nyekat sedak ya mari runding sedak ya kita ya.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil melawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12.30 hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Jaspin Juri Nuan Siko ke pagi tu. Lagu dikenal merindang peningat kita apa awak pengerap pagi apa program 2 pagi wai. Okey.
1: Segi sengaja sebutan.
0: Ingat sih. Rupanya berimbah dia. Tu baru betul nasi. Nyok ti lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita padam ke mic ke nyawa ke ni buat biasa. Buat ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lepas ni peribai tu nasi ni. Tu mayu hota ke dunia nyak ke dia tu ni.
1: Nama tu nyak pagi tu. Selamat pagi dengan kita ke bergelengar kami buat YFM. Terima kasih ya. Lalu memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita penggerak pagi-pagi tu. Jadi topik tu pagi tu ianya berkawal dengan pengurang ngau penglebih ya. Gawak dari rumah.
0: Ya, ni ke lantang lagi bagi tak meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak dari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti dari segi belanjaan tadi. Mana meh dari rumah ni si?
1: Amat. Okay. Segi mana amat menyiasat laban belanja ndak oleh berkelimat dengan belanja.
0: Ya, meh siti kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawa hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Sendai pagi tu ba Facebook YFM ada ke ba ya ke mana agi nanti gawa hari rumah ke ndur gawa pan nanti ba ya ndur gawa nyau semak hari rumah ke kurang ngena belanja atau ke uleng limat ke belanja. Nya hari Serina Sendai pagi tu lalu siti tu agi Sam si kogi ianya jenikel juana pagi tu apadah ke hagai hari di betukau manah pagi tu mina bisik ke skut jalai apa jalai Stephen Yong kau jalai betukau wah tu nuju ke batu tiga. Lalu apa topik pagi tu madah ke mayu pengurang gawak dari rumah kebenarnya aku ya. Baka balak ke gawak buat stesen radio ke hospital klinik bomba airport counter don terima mayar bayar bil polis enggak sih dah ke gawak bawa sistem minyak segi ndak ke produktif tiga wak hari rumah ya nang segi ndak boleh gawak di rumah banyak. Lalu pengawak ke boleh dikerja di rumah ianya bakal ngisi data dalam komputer ngagak order berbeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngagai nembak sidak ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh ngelimat ke belanja pemega bisi save minyak anda bertemu ngau jalai ke beskut ke ya gawak ngau masa atau ke jam nadai dikawal ke gawak nadai boleh dikawal bos ke tang bisa ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Johnny ke Juan pagi tu Sam
0: awalnya sekedar hari komen hari pala peningat ke pagi. Terima kasih maka kita ke basic nyapa kami dua isi kemarin sama pagi Kateri Robin Dublin ke baca Buri Nyalu Bulan Pengerindu Wellington Imai
1: Eri Mary Richard Uno Mayuh Mari sama pagi sama pagi maka main ngaga kita terus kena tanya ke penemu kita hari bisi awak kami dua maca jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ok tu hari Isali tu si Sweetie Sayau

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngam madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Rudy Pita hanya setiap hari lagu ke mujur masuk angkai semi final ACSJ ke 9 SC.
1: Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam, dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita Twitter berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi tu ngelansa Siti Pengawak ke dekat di atur bersumpah engkau program Ngilin Tikai tu Sam bawa rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12 hari bulan 6 2026. Engkau bawa rumah Rebecca Lipat Ulu Sekerang pukul 2 ngalih hari kena 13 hari bulan 6 2026. Jadi hari YFM pan habis mega di Kangau Datai Sam.
0: Okey, jadi pengawal Ngilin Tikai itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angau anak Datuk Ginkoi yang kaban Parlimen P203 Lobo Antu. Jadi kita ke berimai pendiau maka ada salah. Tahu sama-sama datang dengan pengawal Ngilin Tikai itu ni sih. Dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah jarob cangkul lubang tu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca Lipat Ulu Sekerang. Pukul 2 ngalih hari.
0: Okey, jadi jam tua tu pun serkat benar. Terima kasih Mayu kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawal ke sehari tu.
1: Jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita lalu dahnya lagi pukul dengan pengeluar program kami Pris Kak Intia. Jadi Anan ingat pukul 10 pagi tu lagi dia Pris Kak Intia dekat Bugulai Berandau engkau sikut temuai. Ingat personality RTM
0: ke di Kangau buat program Indo ke pagi tu ni. Kan nyebut nama ya si
1: Bugulai engkau Rosita Ampung pagi tu lagi pukul 10 pagi. Jadi kita ke Kak Medak berkini gamal personality RTM Rosita Ampung tak pedak live lagi bawa Facebook YFM Ibad.
0: Okey, jadi bertemu baru peningah bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiro ke Fakito.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, Masya Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat insyaAllah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud, jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada waktu petang, jangan tunggu pagi. Seesok pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu. Dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan. Hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi

0: baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur, separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya. Kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.
2: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM pagi ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, apa khabar anda semua pendengar Sri Aman FM hari itu? Kami Azimah akan menemani Spektra 912 warnai harimu anda hari ini insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Minit pagi dan semestinya awal pagi tu semestinya ada yang tengah menjamu selera breakfast, kata orang sarapan pagi. Selamat bersarapan, selamat menjamu selera yang di pejabat ya, selamat bekerja di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam kita bersiaran dalam Spektra 912 warnai harimu hari ini. Pelbagai info dan perkembangan semasa saya akan kongsikan kepada anda hari ini. Dan pada jam kedua kelak ada segmen Lorat Kito yang akan bersiaran pada pukul 10.30 minit pagi. Terbitan rakan kita DJ Amy. Dan juga pada jam ketiga Spektra 912 juga nanti akan disiarkan segmen Nurani untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Jumaat. InsyaAllah selepas ini, tapi kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Ahli Fikir 2x5.
1: Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Minit pagi ya. Anda kembali lagi bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Baik, seperti yang saya war-warkan tadi sebelum kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Ahli Fikir 2x5, kami nak hebahkan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang Sri Aman dan Betong diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan di Sri Aman, manakala Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan, manakala ramalan keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam, dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama diramalkan untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk makluman semua, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Baik, 9.33 minit pagi. Apa kata kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

9.38 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat kepada anda yang baru jak tune bersama kami di Sri Aman FM. Kini anda sedang dengarkan frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi Spektra 9.12 Warna Iharimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: 9.48 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warna E. Hari mempertemankan saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, kepada anda semua yang berada di Sri Aman, ya, di Betong, kini sedang dah pun bermula sambutan ulangnya tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026 yang kini telah pun bermula sejak semalam di Betong. Baik, untuk makluman semua, sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah pun bermula antara intipati sambutan ini selama 4 hari bermula semalam, hari ini, esok sehingga Ahad, pameran Raja Kita yang berlangsung di perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan dan juga diadakan Betong Kitchen untuk para pengunjung yang berkelapangan bersama-sama kita memeriahkan perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Baik, pada 13 Jun iaitu Sabtu esok hari pada pukul 11 pagi, insyaAllah akan berlangsungnya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain di Dewan Panglima Rentap Betong bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Manakala pada sebelah petang, pukul 6 petang di Masjid Jami' Betong akan diadakan Majlis Kesyukuran. Dan seterusnya pada hari Ahad pukul 10.30 minit pagi juga di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan diadakan Majlis Jamuan Teh pada hari Ahad. Dan antara yang akan menarik perhatian pengunjung-pengunjung kita nanti, Ahad ini pada pukul 8 malam akan diadakan konsert rakyat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Konsert rakyat ini bakal mempersembahkan artis-artis terkenal tanah air, iaitu Aina Abdul, Stanley Chen, Masterpiece, Spinny, Carrie dan Ramless Water. Sekiranya kita ambil ke lapangan, dijemput untuk memeriahkan sepanjang sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026 di Betong. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Untuk pendengar-pendengar kita yang berkelapangan, bolehlah drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan lagu kegemaran anda supaya saya dapat putarkan sama-sama mendengar dan berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Hari Remo. Dan insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti saya akan siarkan Lorat Kito episod 19 iaitu bertajuk Singo, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Mu nak dengar apa? Intipati Lorat Kito 2026 episod 19 hari ini. Stay tune 10.30 minit pagi nanti. Baik, 9.52 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan dan Yuna Dwi Hati. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akhir?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Facebook Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

10:11 minit pagi. Kita dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9:12 warnai harimu. Untuk hari ini, Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada semua pendengar Sri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:12 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Kami dan Angga dah ada dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Silam lagi kami baca komen kita orang, okey? Baik. Kami nak kongsikan sedikit info berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman di Dewan Suara Sri Aman pada hari Ahad ini 14 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Jadi jangan lupa jog down kalender kita orang, manfaatkan hari minggu anda dengan apa, mengisi masa lapang anda. Bolehlah ke Dewan Sri Aman, Dewan Suara Sri Aman pada hari Ahad ini bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang.

0: Baik, selepas ini saya akan bacakan salam dan komen yang dah di-drop oleh rakan pendengar kita. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: 10.17 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Jumaat kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Baik, kami nak menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Mary Nanta dengan ucapan, "Hai, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat ceriailah selalu. InsyaAllah, amin. Panas cuaca di kapit DJ," katanya. "Minta DJ mainkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza buat semua pendengar setia Sri Aman FM dan rakan Facebook WhatsApp di mana jua berada." Terima kasih Mary Nanta atas ucapan. InsyaAllah selepas ini saya akan mainkan lagu permintaan anda, dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, David Ikom dengan ucapan, "Selamat pagi, selamat bertugas DJ Azima." Selamat pagi juga kepada kita David Ikom dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. David Ikom ada lagi, "Semoga sihat dan ceria-ceria selalu," katanya. "Cuaca panas di Seratok pagi tok. Terima kasih DJ." Sama-sama. Di Kapit panas, di Seratok panas. Terima kasih David Ikom atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Willington Amai dengan ucapan, "Selamat pagi DJ Aziz." Selamat pagi juga kepada kita Willington Amai. Terima kasih atas ucapan Willington Amai. Seterusnya, pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan, "Salam DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik." InsyaAllah. Terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Baik, tanpa membuang masa, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi, Mary Nanta, yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim

informatie berinformasi. Sri Ahmad 89.5 MHz.

Kita baru saja didendangkan dengan lagu dendangan daripada Nora Niza Idris yang berjudul Empat Darah. Semoga terhibur semua pendengar kita di Seriaman FM kini. Tu baik, kami nak sambung lagi macam komen daripada rakan pendengar kita yang dah drop komen. And salam setidaknya di ruangan komen Facebook Seriaman FM. Kepada pendengar-pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen dan salam adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Boleh juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengar sepanjang spektra 9-12 warnai harimu hari ini. Baik, pendengar kita, timbul tawau dari Pejabat Bandar Tawau dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullah. Timbul tawau mana lagi? Selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Seriaman FM. Buat DJ Azimah, selamat bertugas. Terima kasih timbul tawau atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Jumaat DJ, katanya selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM, warnai harimu. Selamat pagi juga kepada kita Roy Kwang, terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Dabin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dabin K. Baja. Dabin K. Baja Madah, ceria-ceria selalu, mendung cuaca di Batu 15 Kuching Seriantok, katanya. Salam buat CMS Fred, Sindown ED, Induk Karawit, Bulan Pengerindu, Masnah Loso, Jaitun Ace, Abiah-Biah, Peter Tingkah Kujam, Poli Masing, Rachel Merikan, Mary Ubon Martin, Nasyasha Amanda. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman F. Sama-sama. Diharap rakan-rakan WK Baja yang dah tag ya away dengan ucapan daripada rakannya dan reply balik. Baik, terima kasih WK Baja atas ucapan. Seterusnya, Mary Nanta Nyamadah. Terima kasih DJ, lagu yang kami minta sudah dimainkan. Sama-sama, semoga terhibur hendaknya. Baik, seterusnya rakan pendengar kita Azlan seperti biasanya akan sertakan emoticon hi dengan ucapan salam Jumaat DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Salam Jumaat juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita. Terima kasih dah drop komen Azlan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: 10:39 minit pagi, jam kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Nabila Razali, Alvin Chong dan Haziq Husni berjudul Sampai Jumpa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Spau 99.5 MHz.
0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesobanan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: 10.47 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami sehingga ke saat ini seawal pukul 9 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja di mana saja anda berada. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mengucapkan dan mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.48 minit pagi. Saya nak hebahkan berkaitan dengan program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Untuk hari ini 12 Jun 2026 hari Jumaat sedang berlangsung bermula pukul 9 pagi tadi. Jualan ramah madani bergerak sehingga pukul 3 petang di pusat penjajah Kabong. Manakala pada Ahad nanti 14 Jun 2026 di Tamu Lacau bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Untuk 12 hingga 13 Jun hari ini dan esok, jualan ramah madani sudah pun bermula pukul 9 pagi tadi sehingga pukul 3 petang di Indaya Minimart Pusat. Pada hari yang sama juga, hari ini dan esok juga jualan ramah madani berlangsung di How Trading Kelili dan seterusnya di Pasar Serbaneka Keluarga Betong dan juga 6 Liong Saratok untuk hari ini dan esok. So, manakala untuk hari Sabtu dan Ahad ini 13 dan 14 Jun 2026 jualan ramah madani akan diadakan di 4 lokasi ini, iaitu di Lek Seng Marketing di Lubukantu, di seterusnya di Sin Yueh Tai di Lingga, lokasi ketiga di Everwin Sri Aman, dan lokasi terakhir untuk jualan ramah madani Sabtu dan Ahad ini di Kim Seng Debak. Baik, ia adalah lokasi-lokasi yang mengadakan program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Juga sedang berlangsung kini itu yang dah pun bermula sejak semalam adalah sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Antara program yang sedang berlangsung adalah pameran Raja Kita dan Betong Kitchen yang akan menarik perhatian para pengunjung di Betong itu nanti. Untuk makluman, pameran Raja Kita dan juga Betong Kitchen yang berlangsung sejak semalam sehingga Ahad ini diadakan di Perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, dan pada 13 Jun nanti hari Sabtu akan diadakan Majlis Kesyukuran Agama Lain dan juga Majlis Kesyukuran pada sebelah petang, dan pada Ahad juga akan diadakan Majlis Jamuan Teh pada pukul 10.30 minit pagi, dan pada sebelah malam diadakan Konsert Rakyat pada pukul 8 malam di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Jadi yang berkelapangan adalah di Jem untuk sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Naim Daniel Adenin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat 12 Jun 2026 bersamaannya dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, spektra 9-12 warnai harimu. Hari ini saya Azimah menemani anda dah pun memasuki jam ketiga janji temu kita hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang dah pun tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 11.09 minit pagi. Baik, kepada warga Simanggang, jangan lupa Ahad ini 14 Jun 2026 di Dewan Suara Sri Aman akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Jadi kepada penderma-penderma darah yang berkelapangan dan yang juga berhasrat menjadi first timer, dialu-alukan untuk datang ke Dewan Suara Sri Aman Ahad ini 8 pagi sehingga 3 petang. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini. Sambutan anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Daerah Sri Aman bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Sri Aman ini bertujuan memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Antara aktiviti yang juga akan diadakan pada hari Ahad ini adalah saringan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman, pameran kesihatan oleh Unit Fisioterapi, Unit Kerja Sosial Perubatan, Unit Terapi Cara Kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Juga diadakan disediakan beg cendera hati sebagai penghargaan bagi setiap penderma darah yang berjaya. Juga diadakan penyampaian anugerah khas kepada 10 penderma darah tegar di bahagian Sri Aman ini. Baik, jangan lupa janji temu kita pada hari Ahad ini di Dewan Suara Sri Aman pada pukul 8 pagi sehingga 3 petang. InsyaAllah sambutan ini akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Razah Awang Sohor. Baik, kepada rakan pendengar yang nak drop komen, yang nak minta request lagu kegemaran anda, sempat lagi. Bolehlah drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Boleh drop lagu permintaan anda di sia. InsyaAllah saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Baik, 11.11 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Fia Julia, AAA dan Nono berjudul Talam. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sebelas, 16 minit pagi. Masih lagi bersiaran bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja, anda muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana saja anda berada. Selain daripada ya, kita boleh juga mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Baik, di sini saya nak sharekan berkaitan dengan

Sementara esok hari di Tamulacau, hari Ahad di Tamulacau, 14 Jun 2026, 8 pagi hingga 3 petang. Untuk hari ini dan esok ada 4 lokasi sedang diadakan jualan Rahmah Madani bergerak, iaitu di Indai Minimat Pusat, How Trading di Lubuk Antu, Pasar Serba Nikah Keluarga Betong dan 6 Liong Seratok. Dan seterusnya 4 juga lokasi akan diadakan jualan Rahmah Madani pada 13 dan 14 Jun 2026 Sabtu dan Ahad ini, iaitu di Lee Seng Marketing, di Sin Weh Yueh Thai di Batang Lupar, seterusnya di Everwin Sri Aman, dan yang terakhir di Lim Kim Seng Debak. Baik, ia adalah lokasi-lokasi yang sedang diadakan, yang sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong.

0: Alright, kepada rakan perengah yang masih lagi nak drop komen dan salam anda di ruangan komen, masih lagi di alu-alukan, boleh juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 9.12 warnai harimu sehingga pukul 12.30 hari ini. InsyaAllah pada pukul 11.30 pagi nanti kita akan dengarkan segmen Nurani yang bertajuk Formula Bersih Hati yang akan disampaikan oleh Profesor Madia Dato' Dr. Haji Izhar Arif. Segmen Nurani hari ini terbitan rakan kita DJ Amy. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Faizal Tahir, Santai.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
5: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Yaman Efendi.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM. Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan perempuan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ni kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aksiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini, adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan perempuan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan perempuan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul. Sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkar. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
2: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
5: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
6: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Keterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: 11:51 pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu untuk hari ini. Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 9.12 warnai harimu hari ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, sekira di mana saja kita orang berada. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah memandu, yang dalam kenderaan, yang atas jalan, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah Spektra 9.12 warnai harimu esok hari anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Amy jam yang sama. Dan kita akan kembali bersua insyaAllah pada Isnin nanti. Baik, saya akan tinggalkan anda dengan lagu denangan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari yang berjudul Ayuh Pulang. Saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama UNICEF.

0: pulangan 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

0: bersama Tengah Hari Peningat. Dia tu kami, mari kita mendiang ke berita Tengah Hari, Hari Bagiman, YFM kena Tengah Hari. Hari itu hari 5, 12, hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di Serenih Baru ngambil ke semampai nipak ketuai kenyadi kemaya hari. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memandah ke pengawal Jernih ke bertimpuhnya benar-benar dikena nentu ke polisi hingga atur pentadbiran oleh digagas tipak hingga pemasang teknologi ubah dunia hingga pengharap hati kemaya besai bak rakyat. Ia memandah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru timbanya kompleks kelimpah aris mampai ngelati ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Yang masih aku cakap dengan tahu lebuah kebejadi ke pengawal nuar nutup convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Menteri ngau pengajar asal tahun 2026 di Kuching. Yang madah kemawak ti nusun baru polisi ngau atur pertabiran uliah nyawab mengangkat kepunah sebius ke diperik ngagi rakyat kelimpah arit nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngonya Dato' Amar Awang Tengah madah ke projek innovation Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak ukai semina mengangkat kepunah asif ngawak ti dipejalai ke perintah tambah dia ke ubah renggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawa perintah oleh gabang utai ke tau embari penguntung ngagai perintah ngau orang mayu. Sekedar di projek ti dikenar ke ianya ngerja pengawal perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya, UPS Tanah Ngau Survey Sarawak, Semerhan, boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek ngangkat ke mana infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipenjalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagi rakyat bak menuap sisir. Kabang Parlimen Sita Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menda Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawal ngangkat ke pemanah rumah panjais dan genturung peniau mansa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sida yang meli barang projek serta ngerja projek sida engau cara gutung ruyung. Yang madah ke berkah hari tuan tu, penyapa bantunya juga sudah ditambah hari 3 hingga 5 ribu ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek kemajak Niki. Yang masuk kerja kutuba simbolik pengawal nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggalkan 4 buah lagi rumah pengajar dengan perengkah guna kebukai baskula SK Long Lopeng di Lawas dia tu sudah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisik 22.87% jampat lagi hari tusun pengawal ia ke sudah diletak ke. Terita Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggalkan 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang bala pengajar bak tigawa bak menuap sisir lalu yang masuk kerja kutuk lebuah ke berjalai ngabas nur nentu ke projeknya dipejalai kelancar serta berlalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadinya rekan kami mai kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM kena tengah hari hari itu hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026 lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikah giri hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira-kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu undang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah rinya 7 kengagak loji itu undang dikenan napi peminta bak menua adab ke utara ngau barat Sarawak serta megak dikenan ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke penyawak dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sekali Tu, YFM Mai Kita Nyerungkai Sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tu Megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jap, jap. Gitu jap. Gitu jap. Gitu cun mai di datai gitu jap. Bidia nasib dia serai itu jap. Nama tekan empat adik. Padah jap jap. Pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uli akan dia melanja aku nah. Nama dia bisa nyual tanah temuda. Batu mawai akan nyual dia pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Pedak di mana-mana. Itu kita, kita.
1: Nama tu. Nomor. Sep lei lei.
0: Sep lei lei. Pedak di pemutus berserah kabar tu. Beradik, beradik.
1: Ni. Nama. Sep. Lai. Apa? Apa?
0: Kenapa nyau? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. Ampal 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuk lagi.
0: Mama teh batu kude hijab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Oh pia. Hah, berubah ke dik kelan lagi. No prebet kula putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya. Empat abis.
2: Alau bakia. Uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibunyau?
0: Mau kaban? Kau. Aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu duduk kaban kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empat abis.
2: Nada yang ngawal. Bakat tu. Okay kereta nuan QQ sub lay-laynya.
0: Ya, sub lay-lay. Nya, ramai untung aku. Aku mempunyai. Nama deh.
2: Bekatu ya unggal punya. Jadi kereta nuan sudah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank. Lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan. Ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Ini tu jawab cerita aku dah kata hari tu orang.
1: Menyau. Ada yang mesti sehati. Otai aku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu nyau.
0: Nama arti ben prebet ku dejapan
1: ben merebet me tu udah tu.

Ya, kawal antara kita diri sama diri. Selamat bergulai sejalan baru ngau kami YFM bawa ngelau tengah hari Saritu hari 5 hari ke-12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Amanah nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia. Dari miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pun dalam kedang 3 jam tu tadi ya kita udah mendiang ke program area national station kita bu. Jadi sebab pagi itu gaya hari kami di negeri Kuching di tu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak kini tang tajap ya atau tadi ukainya artinya utai kena mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di negeri Kuching daya cukup hangat. Nyo benar bala pupot kira kena nyelap ke hari kita nak lama minyak. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kena pukul satu ngali hari. Itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi. Lalu bawa sejam ke terubah tembaga. Datu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan berhati ya kebisi dikirim ke peninggal kita ya bahawa email ngau apia menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bahawa YFM selalu ngetai ke pesan berat ungkup ke sekali tu aram berperinang dulu kita ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana leju bawa ngelatih hari

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Matai ke pesan berat ke dikirum peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirum analisa Ana Simon tau ke Indai Amoy nyari pesan tu tadi nuju bala kebablayan ya ke diau bam laban antingan pelai piamga bala bala Sungai Batu mangka sebayu war medang gayam medang lumut Sungai Empiat Sungai Tapang Semawang bala kediau ba siwal kandia seruyat Sungai Nada piamga bala ya ke dia Bastong Muda Lundu ngau kebelayan kenala di rintai ke ditu tik lala semen tau ke dua bali nama Ami Anak Awan isi pesan madah ke Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Udah nadai, dini hari itu tadi 12 hari bulan 6. Lalu niang Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Tu deka di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan. Ianya kena malam pagila hari 6, 13 hari bulan 6. Sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu ilah kependam SDNU Petra Jaya Kuching. Kebelayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Nah baru isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah itu tau ke Indai Amoy yang dipesan mereka kapaya yang jadi Simon double nama Ami Anak Awan. Simon tau ke double nama Ami Anak Awan. Udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Anak Awan. Niang Simon double nama Ami Anak Awan tau dekat dia sengai bala mayuah kena malam pagi lah, malam renam 13 hari bulan 6, ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjuang pagi hari Minggu tu ila ke pendam SDNU Petrajaya Kuching 14 hari bulan 6. Bala ke ngelala tau ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah rabat niang tu. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kirim Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kemablayan ya ke dia ba Nangalayat Lubuk Muduang Luang Ajoy pemga bala ke dia ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke dia ba Semanjai Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawian ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah John Anna Dayuang. Okey jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayung. John Anak Dayung tapai jelia. Udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6. Lalu niang John Anak Dayung. Niang John Anak Dayung tak apai jelia tu. Dekat di sengai Balamayu Barumah Niang Tumpu. Inyak Bandung 21 Lorong 8 Jalan Kuching Timur Taman Tungku Miri. Malam pergila malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pagi hari Minggu telah 14 hari bulan 6 ke Pendam Dayak Lambir Miri. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusah Rabatu. Kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tumpu ba nombor 0128712888 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 0112501257. Ana baru pesan pemati ya ke dikirim Julia Ana John ke tengah rito pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang. John Anak Dayung tau ke apa jelia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayung niang John Anak Dayung tau ke apa jelia tu adakah dia segai bala mayuh berumah niang tumpu ianya Bandung 21 Lorong 8 Jalan Kuching Timur 3 Taman Tungku Miriah malam pergi lah malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Dayak Lambir Miriah pagi hari Minggu itulah 14 hari bulan 6. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Juliana John Tumpu bernombor 0128712888 tau ke ngagai menjadi ia yang tadi Kasim Ana John bernombor 0112501257. Lalu nangkan kanya ngetai ke steam ngak pesan pemati ke dikirum peninggal kita Banggala tengah hari ianya datai hari atur rumah untan anak sajewaknya dia pesan tu menuju Kabang Belayan ya ke dia rumah Andrew Kadir Munggu Bawang, rumah Andrew Sungai Belawang ke Munggu Belayan ke dia rumah Duat Nangasam, rumah Spencer Kabang Rias Jaya, rumah Tria Sungai Kemidan Riong ke Munggu menuju Kabang Belayan ya ke dia rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milain Pelai Ili, bala ke dia berumah Tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Uji Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangapiak, pemuka bala ya ke dia berumah Teruk, rumah Sengalang Debak, bala ba menyalin baru taruam budak dua berumah sawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam. Jadi si pesan madah ke upal anak kaluam, upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam, niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pagilau malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area Minggu tila 14 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Nangasam kebelayan ke ngelalau tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah untan tanyo sikup melupak krian seratu nanu baru isi pesan mati ke dikirim di rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke silais rumahnya dipesan medah ke upal anak kalum, upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum, niang upal anak kalum tu dekau dintu bala mayuah kena malam pagila malam hari 6 13 hari bulan 6 sudah ke di Anjuang pagi hari Minggu tulah 14 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Nangasam bala ya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah untan tanyo sikop melupa krian seratu. Pesan ya ke situ ianya pesan pemati ke dikirim mentan anak ajan lalu pesan tu nuju bala ya ke dia rumah Steven Lambor Jerai yang mega bala ke dia bermintai Suri Baruah rumah Ambu Suri Tengah rumah Jawa Suri Lalang rumah Endren Bangkit Ijo bala ke dia rumah Liom Bangkit Rembai Asal rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru rumah Jantai Bangkit Kemantan rumah Cendang Penunus rumah Chamber Penyalin Asal, rumah Daniel Penyalin Baru, Kabelayan ke dia rumah Regi Taruam, rumah Edward Adulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babuk Kerangan, ngaupia mega Kabelayan ke dia rumah Robert Walter Nanga Gayau, bala ke dia rumah Mujah Ijo Nanga Teruatas, rumah Seli Jantiang Nanga Terubaru, bala ke dia rumah Jawat Babu Tengah, rumah Isa Babu Karok, rumah Badis Nanga Tuat, rumah Rayuang Nanga Luap Pemga Kebelayan Kediau Barumah Selinga Nanga Bayuar Rumah Tingkau Nanga Ulai Rumah Jimmy Ulu Bayuar Rumah Christopher Rimbas Tengah Rumah Bawi Rapuang Rumah Basir Melaka Trai Pemga Bala Kediau Barumah Linggan Sengalang Kemarau Munggu Prien Leguam Serugap Bala Kediau Barumah Seli Ali Munggu Tunggal Rumah Jimbat Adit Rumah Ulai Budak Ulu Rumah James Tujuh Budak Ili Rumah Jumat Laki Sentawa Rumah Snap Sabar Asal Rumah Incuak Sabar Lama Bala Kedia Berumah Gara Belasawa Rumah Jimmy Lubuak Liduang Rumah Edward Mengah Dengan Terau Rumah Beliang Sungai Raba Ngapia Megak Kebelayan Kedia Bersungai Niru Rumah Tinggang Menguk Mengeris Rumah Ayak Terberu Pia Megak Bala Kedia Berumah Nicholas Brian Ulu Teru Ngau Kebelayan Kedia Bah Pengkalan Gurah Limbang lalu pian mega nuju bala ya kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang rimbas batang krian ngau pian mega ti ngelala pastor liang anak Sayid yang dipesan tu tadi medah ke pastor liang anak Sayid pastor liang anak Sayid tahukah apa ya cao dan nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak Sayid yang pastor liang anak saya tak kapai cato dekat dintu bala mayuh hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan ditanda tai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Marcos Lubuak Debak dan baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah hari tu pesan mereka lelaki yang dari pastor liang anak Sayid Pastor Liang anak saya tau ke apa ya cow. Udah nadai kemari hari 4, 11, hari bulan 6. Lalu niang Pastor Liang anak saya. Pastor Liang anak saya tau ke apa ya cow. Tau dekau dintu belah mayuah kena. Malam hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6. Sebelah ke di Anjung pagi hari 1, 15 hari bulan 6. Kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah rebatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak. Lalu pesan ia ke penudi sempat di kenatai ke kami. Ba awak ngelau tengah hari YFM kita ke tengah hari tau ianya pesan pemati ke dikirim lembah anak dana jadi pesan tau nuju bala ke dia sungai Majau, sungai Mujuang, sungai Paku, Rantau, Seriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangan Tawau, bala ke dia sungai Baliah, Pasar Kapit, ngau ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala lemah anak dana. Jadi pesan tadi mendah ke lemah anak dana. Lemah anak dana. Udah nadai bahawa hospital Kapit kena 11 hari bulan 6. Nya kemari lalu niang lemah anak dana. Niang lemah anak dana. Atau deka dia senggai balut adunam 97 country height. Malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6. Sebelah ke di Anjung pagi hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapi. Kita akan nemu silihat kip kawal dengan pengusaha batu tau bertanya ngagai spesial nak kena bah nombor 013-8410-893 Wilmina nak kena bah nombor 012-8231-773 tau ke ngagai Federino anak kena bah nombor 0987-533-66 dan baru isi pesan pemati ke datai hari lembah anak danau tokinai mina ke tengah itu pesan madah menjadi ya tadi lemah anak danau lemah anak danau udah nadai ba hospital Kapiat kemari 11 hari bulan 6 lalu ni yang lemah anak danau ni lemah anak danau tu dekat di sungai Balamayuah ba lot 2697 country height malam pagi lah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari Minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapiat. Kita akan mesti lagi tahu terus bertanya ngagai sebesar nak kena menombor 013-8410-893 tahu ke ngagai Wilmina nak kena menombor 012-8231-773 tahu ke ngagai Federino anak kena menombor 019-875-3366 jadinya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kau me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: minggu tu. Sama me kita terus ningat ke carta siapa juara bak penghujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
1: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
0: Berjimat,
1: berjimat. Mayu amai pedaku. Okey.
0: Penusah ne.
1: Usah jalan haluan kati kotor kenyak.
0: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
1: Dia berjaga-jaga.
0: Berjaga-jaga. Amat. Bukan pindah kokonya. Ya kena nemu nyemerai dengan saya-saya kediri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Okay, jika keselamatan baik, kati kena telip pinggang keledah baik. Mati ngasuh mati je.
1: Kumai ku kena telip pinggang keledah.
0: Okay, jadi aja buat tua terus mai peninga. Ninga ku dulu recap. Tusun 322 sebedau sidan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke 23.
2: Recap minggu nyem kemari 10.

0: FM seminggunya kemari.
1: Nak mempunyai tusun ke 21-nya Ibu Minot?
2: 22 lah.
1: Oh, 22 kan?
2: Dia tu 21, 22, 23. Kena kete. Jalan sesat mati.
1: Amai kunai jauh.
2: 22 minggu sebedau tu, tau ketusun sebedau tu, kita agi bisi namanya dua minggu ke udah kalah jadi juara Yus Andrew. Minggu tu nak nemu meh bisi juara baru tau kena. Munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang, kira ketau di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata. Tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu ti bak penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indo Darah pula pala bakku lah.
1: Indo Darah.
2: Indo Darah apa na?
1: Rugi aku ada ngundi itu.
2: Dek kena nemu je pada
1: dek.
2: Bak YouTube. Bak YouTube. Tua dengar bak bak dalam sistem tu nanti memedakan malah.
1: Oh, bantiwa penyakit.
2: Bantiwa penyakit. Adinya lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi
1: agak
2: pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh, asal lari Semunjan eh. Asal pernah kebang lagu tu Ari Semunjan sama menua motor mampet yang
1: adai sama menua.
2: Mana sama menua?
1: Ya adai sida ya kili age.
2: Ya sama nan tu jawabnya kita sida terumah penting kulo. Tapi ya jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah
1: menyik pada
2: tadi Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tanta aja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu batu sun tika 22, penduduk tika 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, batu sun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tika 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak penduduk tika

0: Jabot.
1: Ya, saya dengar lagunya tadi.
0: Lagu
1: untuk Siko 9.
0: Siko orang namanya tadi bisik pengingat ngau ngau dek di SSJ kedua di Betung.
1: Ya.
0: Jadi nanti ingat ke lagu tu nak penyanyi tu Pretty Nina, Mimiat Gamal ya. Tahu di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tu. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
1: Ya.
0: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
1: Ada, aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
0: Tapi ya, dia dengar WFM aja, ya?
1: Ya.
0: Lama berarti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, dia tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
1: Oh.
0: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
1: Nama bangsanya berminat.
0: Iban lawat.
1: Lah Melayu.
0: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke dibaik Britina ke sekali itu minta nuan kenang baru.
1: Oh,
0: minta
1: aku nuan. Tengah minta kenang.
0: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali,
1: yeah.
0: Tion Ngau Leka.
1: Yeah.
0: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya, bab penuduk 39.
1: Iya, yeah, sebulan sudah dalam cata.
0: Dalam cata. Jadi bunyi ke daripada aku tadi Priti Nina tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
1: Oh.
0: Bak SSJ tika dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
1: Ya, mai.
0: Bungai Serga Dunia.
1: Temanya aku ada agi miat sama mamai.
0: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
1: Ya.
0: Nggak patut. Dua tahun.
1: Agi nusu kumayanya.
0: Uka di umur dia tuh pun agi nusu kah?
1: Agi itu agi metang maknya nusu cap junjuangnya.
0: Oh, mayanya nusu capi ya?
1: Nusu capi.
0: Dia tu capi dan ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina, antena salahku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
1: Oh, amai
0: gina. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kuci, cata sepenyuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
1: Betul.
0: Jadi tiga itik cata lagu bergulai. Mayu amai sidak belagu mainnya. Hari tawasah pagi sampai ke lemai.
1: Ya, jangan tok balak ya. Ya, aku minat.
0: Milih. Sidak ke masuk ngagai ngagai final nya di Betung ha. Ya pengingat main-main aja. Jadi siko hari orang nya ianya Pretina. Okey. Jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan-ningan ke lagu Bak Lumur 8.
1: Ya, lagu ke penduduk nomor 8 tu menurut ya nurun minggu tu. Ya nurun.

0: bago. Olebiasi.
1: Olebiasi.
0: Olebiasi. Aku nak nama si itu nama.
1: Aku ada yang nama si itu.
0: Oh.
1: Jangka aku bakal kopi si.
0: Oh, pihak kopi si. Artinya tadi bisi bisi campur campur ukai bana jalan tu tisi. Baga kita ke ngirup ngirup air dah. Tisi peng.
1: Tisi peng.
0: Namanya
1: kopi si peng.
0: Oh, milosi.
1: Milosi peng. Artinya nanti campur susu apa mina?
0: Nanti campur susu ya?
1: Nanti mina tu campur susu cair.
0: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan sini.
0: Ya senakan ya sabar.
1: Oh penakan.
0: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk tiga lapan diberi nama Cerita Pengerinduk Tua. Leka lagu to Jonas Mikin.
1: Mikin.
0: Bagulai ngau. Cheni.
1: Oh to ngai to anak Cheni to jangka ko.
0: Ka Olivia Cheni ba? Nemu. Olivia Chen.
1: Oh,
0: bisi namanya bisi logic bimet ja.
1: Ya.
0: Raja pia tion lagu tu digaga Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
0: Lagu to bab 238 kita terus ninga ke lagu Olivia.

0: ko ke di pemin pa nama penyanyi ka udah lagi put lagi berpangan sedua aja buat.
1: Nantai aja. Ada yang kungai nyebut nama ya.
0: Iya. Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
1: Arinya dia tu ada ke.
0: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak ege.
1: Malu aku nyebut.
0: Nyanyi lagu ya lah.
1: Baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
0: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
1: Betul.
0: Laban dia dah lengkap dek mesti melekat.
1: Betul.
0: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
1: Nyak.
0: Sarawak.
1: Sungai. Ya udah terlengkap kaku.
0: Dek mesti melekat.
1: Mesti melekat.
0: Nyak lagu Veronica.
1: Aku nyebut nama ya ge.
0: Veronica Natasha.
1: Lagu tu minut
0: Nurun. Nurun
1: ya. Tiga ke minggu ah.
0: Tiga minggu
1: kalah juara.
0: Juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
1: Betul.
0: 16 minggu. Jadi lagu tu tajapian Nurun 2 gigi nak tangga ada penduduk tiga lima minggu ni kemari.
1: Betul.
0: Leka digagak sebut dek.
1: Lestri Luyo.
0: Oh, Tion
1: digagak Jamul Murdoch.
0: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
1: Ya, bisik kah?
0: Bisik.
1: Lagu nama apa ya?
0: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
1: nak? Nuan Meleka.
0: Ukai. Lagu Nuan Meleka ku Meleka tau. Kira ke lagu baru ya.
1: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
0: Ya, Simpak Penampuang nama. Simpak.
1: Nggak oh, betampung. Simpak katanya Betampung.
0: Lagu Kesimpak ya. Lagu Kesimpak. Lagu Kesimpaknya. Oh, jadi ya, Jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain... Aba band
1: Jidat Tanah Bernyang.
0: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
1: Iya kah?
0: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama Aba Panggau Magang sudah tu lah.
1: Panjai buak Magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
0: Panjai ngeresung buak.
1: Ya. Makan tu kulir.
0: Antu kulir galah.
1: Alah kah?
0: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimet lah. Bakal kau penanyi lumbu tujuh atau Veronica Natasha. Bapak penuduk tiga tujuh. Okey. Sebenarnya tua mai peninga. Ninga ke lagu berurut tiga enam. Padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala. Ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
1: Oh, sebut aja kena ibu minat.
0: Si lah orang gimana ada sih paham.
1: Amai kena jauh.
0: Ya.
1: Oh, ngagai pedinya semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% nya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
0: 60% ya?
1: 60%. Uni bak Facebook, ukai bak Facebook YAM ya. Facebook kata sepa juara. Ianya 30%.
0: Lalu namanya
1: 10 lagi kan?
0: 10 ge.
1: Ya ke 10-nya, ianya uni ari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
0: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kereka nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah Nurun iki.
1: Betul.
0: Nak namanya tadi nak ngenak siti undi ja yang mayuh macara.
1: Betul.
0: Okey, jadi ngarau ke bala uliah berarti kenya. Jadi bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
1: Undi.
0: Undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
1: Nyak di ngaku peminat. Tau ra sama yang undi.
0: Nah, namanya kenya ra?
1: Ada iku nemu.
0: Aku berarti ke
1: kadang-kadang kan ingat aja ibu minat.
0: Engkau segini ingat, nak tahu?
1: Ngundeng, engkau cara buka ya.
0: Peter bisa. Siapa ke selalu dengar aku lah. Robina nak tu tinggal?
1: Robina ya. Kumpom.
0: Mia. Apa?
1: Sunti.
0: Gitu. Tapi Mia tu jarang enggak boleh dia tu.
1: Ya, ya. Laban buka bisa penusah. Penyambung arus penyambung.
0: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
1: Setiap
0: minggu
1: mesti. Bekeriok pentelepon, telepon baru ya.
0: Ya, engau aki dek apa namanya? Akil Mambang deh.
1: Akil Mambang, jarang-jarang ya.
0: Akil Mambang di pensuah.
1: Mike Cagat.
0: Mike Cagat.
1: Abadum.
0: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo. Sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya enggak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telefon lebih
1: terus ngundi enak malu
0: lebih lagi kita te deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat per penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
1: nadai nulung kita ya
0: amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau balap ninga kita bisik enam ite lagu ke baru di dinga. Yang kau lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lu baru di dinga.
1: Ya. Pasang nanti lu lagi tu cerita.
0: Pasang pia.
1: Pasang aja lagi tua udang pia lagu tu lagi baru tua nyebut ya.
0: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
1: Nomor
0: okay lah. Nomor enam.
1: Cite lagu ke apa? Peminat.
0: Nama apa?
1: Baru seminggu.
0: Baru di calon.
1: Ngakai nomor enam.
0: Lagu ke baru di calon ke minggu yang kemarin.

0: na Marte nuan baru lah tu.
1: Ih, mayo ulah lah.
0: Okay, baru lah.
1: Okay, okay baru. Oh. Okay baru lah. Artinya nuan nggak mayo gak ulah baru lah.
0: Oh, nyata kau mai orang baru lah.
1: Baru lah nang.
0: Kau mai kau nuan baru lah.
1: Oh.
0: Artinya ya baru lah.
1: Okay. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Nuan mayo ulah. Tahu kan nuan nak maya menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan nggak gak ulah.
0: Oh, nanti bercepren, besik cepren nge boyfriend. Ya, besik cepren bukain ni
1: bermain. Ah, nyat nuan baru lah.
0: Oh, nyat. Kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi baka laki bini. Udahnya ia kamai sara.
0: Nai ada tanya ada nyat deh.
1: Laban bisi orang baru.
0: Oh.
1: Nyak siti ada contoh barulah.
0: Oh nyak ya. Lekang ngoti untuk ni buat penyambuannya. Nemu kan yang kau kau nyalok. Lekang ngoti akik kompetiang.
1: Okay.
0: Lekang ngoti untuk dengan Dixon bos.
1: Nama dengan dok kirim petiang.
0: Anang. Anang mayo ya kau sebuat aja.
1: Akhirnya ini petiangnya okay, yang ada kena mengenang jadi petiangnya sih.
0: Ya, teh kena mengenang ngau cetak sampai juaranya.
1: Ah, nemu gede ka. Okay, kelemayang band, band ke Bendung angkat nama jam kere tu. Ke Mega City hari band kere kanggau catat sempat juara SSJ semi final tu ila.
0: Oh, bisi
1: tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh,
1: okay, my. Jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke bacata sempat juara minggu sebelah tu bab penduduk tiket 6. Lagu kelemayang band kere bernama Nuan Barulah baru seminggu dalam catat. Ia kanggau lekang ngau tion tu ia kesama ngagak lagu si tidak ke diberi nama penerang dalam petang.
0: Sama Dixon Boss.
1: Ya, sama Dixon Boss. Okey, kita terus ingat ke lagu Bab Penduduk Tika 6 ke sekali itu. Sebedau kita ingat ke lagu Bab Penduduk Tika 6.

0: doi pun minat. Nama
1: Uda datai bat topai.
2: Aku irau kok nama dek.
1: Nama kak.
2: Ini lantan berainya den.
1: Nama ini lantan berai.
2: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
1: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
2: Asal dengan nyawa dunia lang.
1: Ya lalu nyabak dek.
2: Ya lalu nyabak dek duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
1: Ya, nyabak me ada duit.
2: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali tau ida tay ngau lagu merik ubat.
1: merik ubat, penawar pengubat ati.
2: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya alai yang agak lagu tau kebenar ya? Leka ngotion di kagak yempo.
1: Lagu tu tertujuk yang ngagai ini lantan.
2: Kira kepiamnya.
1: Okay lah.
2: Nah, dan dulu lang lagi tujuh ke bini ya. Okay, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
1: Ya, hari minggu dalam catat.
2: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan.
1: Sebulan. Ya, empat minggu dalam catat.
2: Namanya atau tiga kebenaran ya. Tiga empat. Priti ni nak tadi 5 minggu ya 4 minggu.
1: Oh.
2: Nya tadi berdua bertampung dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
1: Ya.
2: Okey. Tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabuat.
1: Ya. Sebab dia peminat.
2: Lagi

0: si dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta. Baca rek.
1: Oh, nyak ni. Okey. Dah baca nya patut kita atur dia no. Tiap minggu aku ke baca tu.
0: Pupia?
1: Nyorang kai beterkuang ko.
0: Ada yang wapsi gaji?
1: Nyun sinat. Kau senonya. Sepanya.
0: Indap.
1: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu ke lulus PPLTE dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ bakal pengawak ke tu udahnya ni subak ni pun minat.
0: Kedahnya syarat lagi
1: udahnya nama tau
0: nai syarat atur
1: lagu. Oh, syarat atau lagu ke calon mega ya ka bakal ka ngelamat tau semina ya. Siti lajak lagu oleh calon ba siko penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
0: Dalam setahunnya siko penyanyi ja oleh di calon.
1: Betul.
0: Nah lah lima itu lagunya ya ja lagi juara. Nah patut dia siko iko ja.
1: Betul.
0: Ni tebata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siko ya. Penyanyi semina siko penyanyi siti lagu setahun.
1: Tang bat cata sepa juara tu tau mayuh lagu ni pun minat.
0: Tak mayuh lagu tapi penatang penanyi ya.
1: Tang penanyi. Nak tahu
0: suah.
1: Nak tahu suah.
0: Setahun sekali je ya di calon. Kena alai sikuk penanyi ya mesti midi lagu ke di asai ke ya ulih jadi juara cata. Ya,
1: ulih jadi jempian.
0: Lalu ulih disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
1: Penuduk tiga empat. Lagu tu
0: 14 minggu dalam catat.
1: Betul. 2 minggu kalaknya di juara.
0: Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai state band tau keraban. Bulan kau sikut penanyi induk.
1: Ya.
0: Tahu di kumbang kita bakal raban kelemayang band kengau Jisinta nya Jisinta Lovia Jisinta nah. Okey, raban the crew begulai ngalu CM.
1: Leka ngotion lagu to di kagak lo CM.
0: Lagu to ngetan ke penduduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penduduk tiga empat. Kita terus ninga ke lagu lo nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penduduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3.

0: makin betah dia pihak. Lagu tu pun sebakar gajah buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor 3 agak.
1: Oh,
0: ada berubah.
1: Tok anak dek nyebut dia pemenang ai ko.
0: Bapa ra,
1: saya liur ku nyebut tok.
0: Okey, lagu tok lekang otion digagak Versifier.
1: Nya pemama.
0: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tok kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemerintang. 12 minggu dalam carta.

0: No love, not control. Betul, Minya.
1: Oke lah, tahu gak diterima. Not nyoka sesama tim. Oke, jadinya tinggal duit tiga lagu.
0: Yeah.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor dua ngan nomor tiga satu.
0: Yeah. Aku dah ke Yos Endro agi oleh Bretan.
1: Tahu ke bisa juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita ninga. Lepas aku dah kemantai ke cerita berkawan ngau SSJ dulu.
0: Yeah.
1: Okay, jemanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabut penyanyi lama ngau penyanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita merdak. Mayuh bala sidak tu tadi. Udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
0: Betul.

0: ke pemaduk di Kerinduk. Isi magangnya dia pada aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ke sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Ward penyanyi baru. Sida mawat penyanyi baru. Magang dah tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggunya nilak dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu ke bendara yang diatur ba tengah kira ditau di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tau ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agis baka semifinal sepeda tu ianya yang berhormat.

0: No, bisi mega anti nade penanggul hari sapit Menteri Dagang Antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh sama bisi mantu mega anti nade penanggul ba program anugerah catatan sepak juara semi final tu ila di kawasan WB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau ke udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uliah minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Minta pemisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena malu gen kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat?
1: Mi ada aku kira ke sekolah kak minta cuti. Kau minta ayah kau recel lagi.
0: Oh recel lagi. Oh nyat kepada ada pihak.
1: Kak Yuta kayak. Nanti nemu pediati ko
0: nama
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pediati dek pada ko.
1: Iya ni tadi namanya bumbang nade mada ke ko.
0: Okay bumbang. Nya bumbang nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul. Nya beriban.
1: Ada mada ke ko.
0: Ada yang ko cari. Apo majaiknya. Ila saya recheli.
1: Sengit ati ko turun.
0: Oh, bapak ribulan ya tatul renya.
1: Ada ko nemu 3 ribulan, 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di beda renya ada bapis buah.
1: Pe buah ka.
0: Apo amai jae recheli to?
1: Oh. Ila saya enti bertemu siap ya labaku.
0: Oh, pia retinya.
1: Aku kai nama ka anu bumin.
0: Nama ha.
1: Laban aku kangiro ai urian.
0: Di ukai kiro urian nemu ko maya ora rame melapi nama yo hidulara.
1: Ya.
0: Deto sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku ka betul ya.
0: Betul ya ngau indu darah. Orang betuang. Orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau riceli.
1: Ada ya kak kau nemu ngai bola dari itu amri selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik.
1: Rumah tangga.
0: Rumah tangga ngai riceli ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ia ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madah
1: kedai. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban kia, semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada untuk makan. Laban dah mayuh bilik rebu kaya lah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyempur. Rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai pemakai semua lagi bisa. Teman mega maya pemisi panjai. Nyamai ndur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rame. Taniah sekali lagi tamri pangkati dengan Gary Shelley. Yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi. Mebab ngawak belagu.

0: Okey. Jadi ya lengkap ke cerita?
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi peranyi buka lagi belah pinang tu tadi dah.
1: Ada ya.
0: Ada. Betundang ada ya?
1: Ah?
0: Betundang ada ya?
1: Betundang ada. Makau nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kerja leh jalannya. Belah buka bedau mending kini.
1: Betul.
0: Lengkap lagi ngante si dah rambleh wata ke dok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nah, mau ke Mayam nya ne. Ni nemu.
1: Seduainya bakayat-kayat ke seduainya udah
0: detok. Kadik ke suah medak tik tua habis
1: buah. Oh, pama meluan nya ne.
0: Nah.
1: Anak-anak ayak ko nya.
0: Mo ko
1: ayak. Anak ayak ko klimil.
0: Klimen man. Oke, jadinya tadi kira uti itu nyumai ko bugu siap baca tat. Oke. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
1: Ya.
0: Tuan na ibu bejaku mayu.
1: Ibu bejaku pasang ke nemu duanya.
0: Terus pasang nemu dua. Lu terus ngake lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar ke lagu tu.

0: Minggu tu ia nyerahkan penuduk ngagai juara baru.
1: Ya.
0: Jadi lagu Yos Andro tu digagak Wandi Ali lekang Otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nombor 2. Lalu nombor 1 di kumari di peluang di macam aja buat.
2: Okey, lagu ke boleh nombor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
2: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang Otiun andang lagu ikang lemato na digagak.
2: Jesli ayak gondrong.
0: Lu ikut dari menyadek. Ngau sapa game menyadek ya?
2: Yes, ngau Matius Mambang.
0: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penuduk tiga dua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
2: Betul.
0: 11 minggu udah ba catat.
2: Betul.
0: Nyata dek. Okey, jadi
2: hari tu tuan ada si pemenang
0: apa ini? Ada pemenang. Selamat tempoh kina kara.
2: Betul.
0: Jadi
2: ya, maka anak nak ingat tuan apa minat.
0: Nomor.
2: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
0: Ya ke sponsor hempo nanti minggu.
2: Ya.
0: Sejak pen minggu tu kita nak ada pemenang.
2: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempernya ada upiah dia nak ada ambil. Nyo spayat.
2: Ya.
0: Spayat nala lagi pada perut. Ngiru kecap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
2: Tang lagi lama nya.
0: Lagi lama. Mengenangkan. Harap ke bala tadi bisa pemenang mana.
2: Ya.
0: Okey. Jadi tajap ya. Munyi ku dipadah ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagai kina keragrofa.

0: dagang kitay
1: daya kitay ban ya, na mayo bujur. Ha oh, na mayo kitay daya kitay ban ya ke pedagang
0: betul
1: ke bagi ba ngeluar ke produk hari batanam asil batanam batupe
0: betul
1: hari cabai
0: yang pun nanam
1: yang pun ngilang hari liak sabi nama
0: cabai
1: teruang mayuh teh kiri tanam ya terus diproses ya tadi
0: ya
1: kilang ya waktu
0: 10 jalan kuap
1: deh.
0: Jalan rundem
1: oke okay. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu oke okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bacata ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari catang
0: ya
1: lagu ke pansut hari catang to jebot

0: aboy.
1: Lalu
0: ni baik ni abisi.
1: Ni abisi. Lebang tu roti lenyau ne.
0: Lenyau.
1: Ada ku ngau meh ka pernah lenyau meh debak catat siapa juara udah.
0: Ka pernah.
1: Au. Okey, terus dengar ke lagu Lebang. Sebelum kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti Pansut Arichata.
2: Lagu Pansut minggu tu.

0: tadi bumi not lagu ke di pasok minggu
1: lagu ke lama sudah tu nak belagu ya buat
0: ada kenemu nama ni engkau ada hari kini
1: engkau tina salah ku sudah ekalanggau sj tahun 2017 semifinal di kapit main ingat eh
0: ya
1: lagu
0: mayanya kita tak kai kak takut kita mainnya
1: nomor
0: oh kai gawainya ni bumi not
1: SSJ ke banyak orang Padang Bilon lama kapitnya. Mainnya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di Betung tahun 2017.
0: Betul.
1: Saya kunyak lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida tu. Nentu ingat bisa ndak sida ya keluar ke lagu age. Sebedau sedang keluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala band tau ke Raban tu Launus Empire. Jadi lagu Launus Empire sebenarnya tu megang nang digagak Leslie LE tau ke Leslie Launus.

0: duni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bab pengujuang program
1: Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ningakan program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Sapa Juara. Di Bedau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Sam Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peringah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tadi ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Kayaknya ini kotak. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Halo ya.
1: Oh, Inci Rahim Razali. Okey Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim Dito. Okey.
2: Aku gelas tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okey, nombor satu lagi Ika ya. Okey, nombor satu.
2: Dia nak ibu nama Ika dek.
1: Ika. Okey. Nombor tiga next referensi. Okey.
2: Okey.
1: Nombor ganti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Apa dua tak?
1: Nama Bedum.
3: Hah?
1: Nama berita kita semuanya nama Bedum.
3: Nah, baru pasang semua pelabur.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ni? Bisa ngintik. Apa Bedum?
3: Siapa?
1: Bisa ngintik kan?
3: Bisa ya, ni tu nak dahi.
1: Amai, kena jauh. Okey, undi dia apa jom? Apa jom? Aku ngoy. Di ada kesalam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Okey, undi apa jom?
3: Undi satu ikan.
1: Okey, tengah nanti betul mau.
3: Ya jom.
1: Nombor satu ikan, right?
3: Nombor dua, Andrew.
1: Yus Andrew.
3: Ya.
1: Okey.
3: Lalu bertiga Nervensi.
1: Nervensi, okey.
3: Mempat Dunilang.
1: Ah?
3: Mempat Dunilang.
1: Dunilang, okey.
3: Melima Kona yang Beb.
1: Okey. Nyak aja apa Dum?
3: Angka salam bagai ini.
1: Okey Badum. Okey. Terima kasih Badum. Bisa lagi. Halo. Woi.
4: Mau bisa buat.
1: Mana? Magi tinggal di penyawa tu mana tu. Anang ketawa ada sepatu dah.
4: Pita tu buat.
1: Oh, Pita hari miri ya.
4: Ya, hari tu dan tadi buat.
1: Okey.
4: Enak ketawa ni buat.
1: Ada ketawa rindu ke ketawa. Nama berita kita di miri dia Pita.
4: Mandai air baru
1: habis air. Oh, sino mak, bengkak kau pada mandai dia tu cakap udah ke benda.
4: Oi, saya udah ngimbun lagi.
1: Okey ya. Kau benda aku dia mendak ni ku dek dia. Okey. Unde dek.
4: Unde go. Nomor satu ikat tipe.
1: Okey, nomor satu ikat ya nomor dua.
4: Naik ke revisi ni.
1: Naik. Okey.
4: Nombor tiga, Yus Andrew.
1: Yus Andrew, okey.
4: Nombor empat, Dunilang.
1: Dunilang, okey.
4: Nombor lima, OCM kau dekerunya.
1: Okey. Bisa nanti baru bubuk kita, nanti si bubuk ya?
4: Nanti si bubuk.
1: Okey lah. Okey, Epita. Terima kasih. Okey, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
5: Halo.
1: Hello. Siapa
5: tu? Halo, Jabut.
1: Ini darah baji.
5: Bukan.
1: Siapa? Mia.
5: Sela tu.
1: Ah?
5: Sela.
1: Oh, Sela. Oh, Sela. Dik baru ngorong ni. Hari ni di Sela.
5: Ada Sibu.
1: Oh, Sibu. Ya, kalau ngundi di Kacila?
5: Ya, coba selalu kadang-kadang.
1: Tuh, kayak cantik?
5: Okay,
1: Sela. Oh, Sela.
5: Ini denmu.
1: Okay, Sela. Dek kah punya kau ngoi nek kau kah?
5: Okay.
0: Oh. Hello Sheila.
5: Hello.
0: Nama berita dek. Okay. Huh? Nama berita dek.
5: Mana?
0: Okay, ni dulu ngai mana awak.
5: Ah, ini kena berubah.
1: Oh, nanti berubah. Very good, nanti Sheila.
5: Yeah. Okay.
1: All right.
5: I love you, Jabut.
1: I love you too, Sheila.
5: Okay. Thank you. Bye bye.
1: Nyak lah dek. Oh, apa nyai jam tu? Halo.
6: Halo, selamat lemai ngus lemai ngale hari ngai dua ide buat nama berita dua ide.
1: Mana Rubina? Dek nama berita Rubina.
6: Mana mendoang hari kami sehari itu buat nade panas.
1: Di ini dia Rubina.
6: Basio kan dia sih tau.
1: Oh, sama.
6: Kang Ijah dek ya.
1: Oh, nama dek Kang Ijah. Aku ada temu pia.
6: Iya, nade temu hari nak buku lain kan dek ya.
1: Oh, pia.
6: Kang Ilam kena yang dek jenaka.
1: Ah, ya, pia. Ah, unde dek Rubina lagi kau ngelam kena yang dek. Unde dek.
6: Au.
1: Mm-mm.
6: Nomor satu, Mas Bot.
1: Ah, umbah ika, okey. Nomor dua. Hello. Nama tu ya,
0: nyel-nyel.
1: Putus.
0: Nah.
1: Ada cukup kini dia.
0: Cukup baru, Rubina.
1: Nah. Okey. Okey, peninga kita ke enam. Halo.
7: Hello.
1: Siapa tu?
7: Hello, Bujang Manca.
1: Okey. Siapa tu? Ini darah baji.
7: Betul, pandai budak.
1: Ini
7: good, very good.
1: Darah baji. Okay.
7: Iya.
1: Mana minum?
7: Selamat udah gawai, Bud.
1: Okay.
7: Anggis dua dia.
1: Berapa kali ini tumbang ngirup ini darah baji?
7: Aku nak ngirup.
1: Oh but. My God, ayam ayam deh kak.
7: Ayam ayam aja.
1: Oh, iya.
7: Aku nak ngirup.
1: Amin. Sama kamu tu aku tu kau kan hirup ada cukup umur. Okay, ini darah banyak unik itu.
7: Nomor satu Ika Saipul.
1: Okay.
7: Nomor dua nek repensi.
1: Arek nek repensi yuk.
7: Nomor tiga Yus Andrew.
1: Nomor sebut mana
7: kini. Yus Andrew.
1: Mm-mm.
7: Lemur 4, Doni Lang,
1: okey.
7: Lemur 5, Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band. Okey. Nyak aja ini.
7: Terima kasih.
1: Okey, kirim salam ke darah baji, au.
7: Okey.
1: Okey, nyak tadi ini darah baji. Bisa lagi ini. Nyak, hello.
8: Halo.
1: Upo, kasar main itu.
8: Eh, kasar gitu.
1: Siapa tu?
8: Abang Lau tu.
1: Abang Lau, kaya Abang Lau. Dekat punya kongo aku, kaya punya kongo ini aku. Oh, Abang Lau. Nama kakak cari tu Abang Lau.
8: Ada menong ngirup tu.
1: Oh, ngirup nama. Ay, kupi ka, ay, milo ka, ay, utai ka. Ahnya ka.
8: Ayalah.
1: Oh, pemaham nanti ini apa lo? Bapak kali dah tumbang apa lo?
8: Dah itu ni tumbang. Ti tumbang ni dah kat. Ada kat tumbang.
1: Okay, amai sedih dia apa lo? Okay, nanti bukannya unik dia apa
8: lo? Nak berubah.
1: Okay, nyak nak kau rindu mereka dia apa lo? Nyamai mereka kerja aku.
8: Terima kasih, Bos.
1: Okay, sama-sama apa lo? I love you. Nyak tadi abang lo hari matang abang lo nyak. Okay, siapa lagi? Bisa lagi? Peninga kita ke ketujuh, ke lapan.
9: Halo. Denis tau.
1: Denis, okay Denis. Hari miri Denis.
9: Halo.
1: Nama berita di Denis.
9: Mana?
1: Bisa pulai gawai Denis.
9: Nadai.
1: Bapak, nanti pulai pia.
9: Nadai.
1: Apa sih no, mendai. Nama kade pulai, mayo pengawak.
9: Ay,
1: oh, my God, ni akan tahu. Okay, dia. Bapak itu ke rumah dunia dek, de kabang dek, Dines.
9: Ah, Aku tak ada ngabang orang kan, abang aku bisa.
1: Apa nama dia ada ngabang orang nanti ni?
9: Nyangka rumah ha, ngaku bisa rasai.
1: Oh, pia. Oke lah dini, unik dek. Ila kok ngabang ke rumah dek?
9: Aau.
1: Jenis, unik dek.
9: 1, 2, 3 nak berubah?
1: 1, 2, 3 ada berubah nanti lo aau. 1, 2, 3 nombor 3 nek referensi. Okey. Nombor 4.
9: 5 berbalik kah?
1: Oh, tukar.
9: Ah, tukar.
1: Okey. 4, 5 tekali ya.
9: Aau.
1: Hanya aja.
9: Aja.
1: Okey, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Arimiri nanti ngabang ya. Halo.
10: Halo.
1: Nia
10: Tuari Kapir.
1: Oh, Nia. Nama lagi mau jual dek Nia.
10: Jual. Baru berjual aku sehari itu, Bon. Baru aku lah rawun.
1: Apa? Hari ini di rawun, Mia.
10: Dinya ada aku rawun. Dari Batang Lupar sampai datang ke Kapir baru. Dia tuh baru berjual.
1: Apa? Batang Lupar datang ke Kapir?
10: Ya, dari Batang Lupa terus ke Muka, dari Muka terus ke Sibu, dari Sibu terus Kapit.
1: Apa? Amai jauh deh tu, ngebang ke?
10: No.
1: Sigi bilai.
10: Ke pantai, kabang, makai angin aja.
1: Oh, mayu angin dah pakai deh, pergi ke apa-apa?
10: Udah kenyang, jago, dah besar perut tu.
1: Oh, biya. Di lain memang.
10: Oke, okay, yang benar, gini ada orang lagi tua, undinya. Ila tu beranau baru.
1: Okey, Umi.
10: Okey.
1: Okey, Mia.
10: Okey, dah kerja kau bergagai je.
1: Iya.
10: Sama, Mia ya, Bon. Iya, okay.
1: Betul. Okey.
10: Nomor 1, Ika.
1: Okey.
10: Nomor 2, Yus Andrew. Okey. Okey, betul ya?
1: Betul.
10: Nih, nomor 3, Doni Lang.
1: Doni Lang, okey.
10: Nomor 4, siapa ke nomor 3-nya? Nomor 4?
1: Nomor 3, nek referensi.
10: Hanya nomor 4 dan yang nomor 5 Lucy M.
1: Lucy M begulai ngode kru.
10: Au.
1: Okey.
10: Ya aja buat bye-bye. Mana yang kami di kafe tau au.
1: Amin.
10: Bukan Pak.
1: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
11: Yes, halo.
1: Apo, Mr. Mike Chagat. How are you, yes. Mr. Mike Chagat?
11: Well, I'm fine.
1: Okay, and too.
11: Okay, how are you? How about you too?
1: Very good, me and my grandmother.
11: Okay, then.
1: You love my grandmother?
11: Okay.
1: Oh, you want to talk to my grandmother?
11: Okay.
1: You want to talk to my grandmother?
11: Okay.
1: Okay, grandmother, dipersilakan.
11: Hai, mama bisa dua DJ.
1: Ya, benuang anguri yang orang tu.
11: Aku mengajar lebur mana dari sekolah. Aku hanya mengajar lah, ingat tak?
1: Ada, ni nak ngajar main futsal aja, Dre.
11: Ya,
1: aku dia tu udah nikis tindir tu aku mak cegat.
11: Aku lah.
1: Udah main golf aku itu. Ya, main golf ya. Alah deh.
11: Anaknya pun cek sekolah.
1: Okay.
11: You come to school every day. Don't miss you.
1: Very good you. Okay, unai deh. Angkau mak cegat.
11: 1, 2, 3 masih kekal.
1: Oh, 1, 2, 3 masih kekal. Okay.
11: 4, 5 tukar.
1: Oh, 4 or 5 aja bertukar ni. Nya aja.
11: Okay, nya aja.
1: Okay, terima kasih. 4 or 5 aja bertukar. Nya, ya tadi. Peninga kita ke 11.
12: Halo.
1: Apo? Kasaru atau jengkak kau?
12: Halo, Ben.
1: Oi. Oh. Nama kuah kau suntai?
12: Bawang.
1: Oh, kuah akhirnya aku ngakai kuah kia. Kuah lahir kaku.
12: Kuah mana sah? Kabar aku kita ni buat apa?
1: Kuah tu sigi macam-macam kuah tu. Jan. Kaya nak menghinggal lah. Kau mati. Asyik kata babak. Nyolah buah magang tay pendiang kau tahu suntai. Okay suntai. Bisa berjual kok saya itu.
12: Berjual apa?
1: Kene.
12: Oh, berjual.
1: Berjual. Nama jual kok.
12: Dah bandel yang dah asam, dah bandel yang macam-macam.
1: Oh,
12: Dah orang tadi sih.
1: Tu mesti tu kaya dah kaya sunti tu jangka kau.
12: Kaya apa ni di tepi tu kan dah.
1: Tak kaya kuat ni. Kuat.
12: Tidak. Oh harus perlu perhati bahaya tu.
1: Okey. Oh. La ilah mak nanti bisa lebih aku ngamai. Okey sunti ini di dulu.
12: Ah tak gente.
1: Ah.
12: Pagi bisa perlu ya.
1: Ah okey. Nama tadi.
12: Aku kau ini lo.
1: Oh ini kau lo.
12: Ah ini. Satu dua tiga mengkang.
1: Satu dua tiga mengkang. Iya kena mengkang. Ini
12: mengkang.
1: Empat lima.
12: Lima. Lima lo empat tempat.
1: Bertukar tempat.
12: Ah bertukar tempat lima empat.
1: Okey. Nyaja sunti.
12: Nyaja ya.
1: Okey terima kasih sunti. Tuang ngambil peninga tu ke penudi tu. Dua bah peninga kita ikut. Nombor 12. Halo.
13: Halo.
1: Oi.
13: Ujar di muka sabut.
1: Oh, mesti rem jana-jana.
13: Yes.
1: Okay. Di kabjakong aku ke? Aku nemu di kabjakong ini.
13: Tau.
0: Ya, nama berita dek cerita janang.
13: Nak mabuk tu gawai tu kerau.
0: Nah, dah aku mabuk aku tay day.
13: Nama jabut, nama nyapa tu mabuk gawai tu.
0: Apa jabut ke nyapa ya?
1: Dek anang kan nempah utai dek janang.
0: Ini dek janang ke penudi tu.
13: Aku nak berubah.
1: Oh, nak berubah?
13: Aau. Okay. Sama lulus kalau.
1: Dek, nade ingat dek nemu kau dek janang.
13: Jalan
1: di Tegal dekat Lipuan. Kau berjaku ini aku udah nyamadah kan undinya. Buat-buat dia nanti berubah. Okey lah. Very good. Tapi bekeni pun you are very good. Okey.
0: Nanya. Okey. Nanya tadi jabut. Berapa ikut?
1: 12 ikut. Kira ke sebelah lebar binatang nanti dia sambung.
0: Ya. Jadi kau penudinya lah.
1: Kau penudinya. Recap tu dulu tinggal tu.
0: Okey.

Ya, peningan maya nak tu ajak aku sekolah sekolah lain. Ngau kita bawa ngelat tengah hari. Ngotong upak dulu aku. Bye-bye.

0: Dale Ari.
1: Tume 24 inci lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mit

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: YFM Segulai Sejalai.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terima kasih kita kagi mending ke kami untuk biasa itu hari lima rentak ngali hari ngau tu dapangan DJ MA di konti kita 3 jam hari jam 3 nyitu pukul 6 lemai itu lagi ya 3 jam untuk ya 12 bulan 6 tahun 2026 kita

Luduk kaban aku ngelah tengah hari tadi 12 hari pukul 3 lemai ngau lagu ke terubah ke baru dah di dingah balik kita yang lagu ri Isali ngau lagu ya sweetie sayau merida kita ngau lagu kedua tu lagu ke disada Stevenson ngalah ke diri kedua lagi Betty Bowing begetil terus lau kami rentak ngali hari YFM segulai sejalai.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam. Kira penam punya kepada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tu majlis jamuan teh. Lalu

0: program sikit ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak.

0: Raban bangsa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu deh pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup sirok dah bangsa kita itu deh
1: nang aman
0: ya ente ba aja pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti di nat ke sidak ya.
1: Amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuah orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati tu ukai utai ti lempuang ya utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya age ti ngeri tu bala peninggal. Nyu sebut beribu ga utai nya dah. Lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai nakak mah pemerat utai tu na ya. Tangnya alai bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti debri nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang palak nuan anang anggap tu besenya tang duit ringgit ti kena debri kita nyak kena nulungnya bebeli ke utai itu tadi utai ke beribu utai nyak tadi raruang lalu pihak enggak kubul dedian orang tik nganjuangnya okey tu mesti ditulung kita nyak kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajaku tulung lekajaku nulung pangan diri awak kemak tik beratnya tau nyadi lempuang awak ke penusahnya tadi ukai utai ti ngasuh sidaknya tusah laban ketegal duit tadi nal tang nangamat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kita patut nolong kita patut nyukung kita patut mantu sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, peringat kami ke diau di Betuang Mega tentu ya Benuang Berami jam ke dia tu ya. Kalai menua Betuang sudah dipilih jadi menua mengatur hari pengada yang di Pertuan Agong ungkep Renggat Sarawak ke tahun tu ya. Main beka program ke sudah diatur beringkat hari kemari 11 hari bulan itu ke 14 hari bulan 6 tu. Engkau boleh kita hanya Benuang Berantau Jalai di Kang Lawak dengan Menua Betuang harap ke semampai berjujumat Bajalai Alun ya. Sekadar hari program tau ketusun program ke bisa diatur nyerumbah hari pengada yang di Pertuan Agong ianya Betong Kitchen pengawal pemandang Raja Kita Majlis Kesyukuran hari menyebengkah Jalai Pengarap Jamuan Teh Ngau Konsert Rakyat tinjadi penutup program kita kena ke 14 hari bulan 6 ya engkau bila kita hanya benar berjual berbansal-bansal berjual di Betong dia bersini dengan program kami terima kasih dengan program kami terang di dinga bala kita ungkup ya sehari itu ya hari lima sehari itu bala kita ke Benung Berjalai mai bala-bala kabar-kabar kita engkanya baru datai ngagai menua kita Sarawak Bumi Kenyalang okey selamat ngelantang kati ngagai menua kami ya okey kita terus berpelindang rentang ngali hari itu mengal lagu kau dah disedia ke jam ke terubah kita ngau lagu kau dah didengar tadi ianya Betty Bawing Begetil tu lagu kedisan dan The Crew featuring Felis ngau lagu Sempekat Pengurindu Kelugin jauh lagu Lin CK ngau lagu ya Abur Dalam Pengurindu ya terus dengan kami kita ketiau di menua kota Semarahan Kuching 101.3 FM

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami secara online. Hingga biasa itu RTM Klik. Okey, ngarap ke terang program kita ini. Didengar, ya, kemudian baru antar jalannya. Berjejemat, bang, jalan alun. Kita nemu, ya. Dia temukan, Kinkia, balamannya berandau ke senentang Piala Dunia FIFA 2026 kalai 48 bengkah tim mengemasu FIFA 2026 edisi ke tahun tu kalai 100 bengkah main dekat dibuka ya ba 16 bengkah menggeri tu nying kaum 11 bengkah menggeri di US tau ke Amerika Syarikat 3 bengkah menggeri di Mexico ngau 2 bengkah menggeri di Canada ya kalai FIFA 2026 bengkah dibuka 11/6 yang tu ke 19/7 tu ilang 48 bengkah tim nanti dibanding ke ngau 32 bengkah tim aja ba edisi World Cup ke sebeda tu ya siapa pergi tim ke disukung bala kita ngarap ke sama mujur lah nanti pilihnya nyingkang ngagai final World Cup 2026 nanti MA ndang ya segi nyukung tim England hari keliak-keliak ya The Three Lions ke kita ya ok terus berperindang kau kami terbegak lagu kau dah disediakan nangkan ketuk sudah kita nyingkang ngagai jam kedua rontak ngali hari lagi Raja Joget nangkan ketuk lagi ya lagu kedibai kelemayang band Nuan berulah kedua lagi nginjau lagu kedibai penyanyi induk kita siapa bagi penyanyi ya sama-sama kita nganti udah terlagi segulai sejalai ngau kami YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nai, lalu abiah pia?
1: Agika aku.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Galeh Ari.
5: Okey, nyau dah berasa kita dah nyingkang ke jam kedua rentak ngali hari kita Raja Joget. Merindah kita ngau lagu-lagu joget ke dah dirintai ke hong ke pia. Sorry tu ya, hari 5/12/2006 kepala kita nya benung berkemas baru mahwai sambil-sambil dengan kami. Terima kasih balai induk kita benung pada dapur berunding ke nama lauk ke dekat di panduak lemai itu lagi. Nah, terima kasih laban ke semampai milih kami jadi stesen pemerindang arti kita ungkap ya nintiang hari, nintiang jam. Okey, bah jam kedua tu rentak ngali hari baru dah mending ke lagu ke terubah ya Jenarino Jeraki ngau lagu ya pantun rakyat kita terus nyingkang ngagai lagu ke dibaik penyanyi kita itu ke baru dah niri ke meligai pengerindu ya kena ke pun bulan 6 tu tadi terpegati ngagai penyanyi kita Richard Lee. Hadih, hadih, hadih ya. Lagu yang Pucau Naning Lelengau. Kita lagi nginjau lagu Ari Abdullah Cik ngau Zaleha Hamid Joget Bercerai Kasih. Terus ngau kami Segulai Sejalai YFM.

0: 2024 iti lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Ya, pagi lam kata tu manyo program ke diatur nyerumba ujung minggu. Ngarap ke semua program ke di perambu bala kita nya mujur magang di pejalan bala kita ni nemung kanya pagi lah. Habis di kaban kita ke ngatur pengurami Melah Pinang bertunang kini tau ke kita ke ngintu ulang tahun hari pengada kita empu bala anak kita, ucuk kita, bini kita, laki kita, ini kita, aki kita ya. Ngarap ke semua programnya mujur magang ni tiah ke niat kita ya. Kita akan sampai hingga kami ni tiap hari ni tiap jam. Terima kasih Wan Yagi mending ke program kita Raja Joget, lagu-lagu joget kita sejam hari pukul 4 nyentuk ke pukul 5 lemai tu lagi ya. Nangkan ke tu lagi aku dekat singgah macam sekedar hari peminta kita di FB kami suara kita ke Agi berperindang nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Kebaru datai bak palang-palang gawak engkanya gawak lemai Wan. Terima kasih laban ke Nampung pengenduk kita ninga kami tadi ninga dalam kereta peringkat pengangkut kita tamat bawa opis terus muka radio ninga kami. Terima kasih tentu ya merindang kita YFM segulai sejalai. Kita nginjau lagu Bidayu atau au lagu hari Allah Lupeng joget bunga payung. Ha, kena merindang bila kita ke diau di bau, kita ke diau di sematan, lunduk di padawan. Okey, terima kasih. Wai kedua lagi Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya joget canggu-canggu Raja Joget YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinge Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rendah Nalihari YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki mending ke kami Rentak Ngali Hari 4:48 lemai. Okey, pagi lama kami bisa diatur program Ngiling Tikai Gawai Dayak 2026 nyerumbat perami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya di Lubuk Antu. Kalai program pagi lah berengkari pukul 2 Ngali Hari. Tuai Pengabang ke di Kangau Datai ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Samanggau berami pagi lah ya. Kelimpah sekedari bala penyampai-penyampai radio kita hari YFM sama risinggau kita berami pagi lah ya ngarap kenyangkung. Ok, terus macam sekedari peminta di FB Alice Spencer MA sepertugas semambam di Paku Sepauh keria bedung mendingka lagu-lagu joget kan diputar ke Nuan. Terima kasih ya. Sorina Kubu MA ngarapkan semua pakitainya diberkat ke kia yang minta lagu Josephine Jury Nuan Siku kena merindang semua pakitainya kita. Terima kasih James Peniran MA sama petugas. Terima kasih Corina Low Benung Ningan Nuan tu MA Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Engkelili MA mana gairi kami di itu ke kia minta lagu Bubu Pisit Bubu Jarang Zamri Amera kena merindang semua kebakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngarap ke semuanya tepe rindang magang. Okey, kesekali itu Kaban kita Kat Rina Cik Serakup di Bintulu MA Ninganuan minta lagu Fadzel Berkali Hati nanti sempat lagi bat jam ketiga aku nebah ya. Tony Henry MA minta lagu Anthony Usan enyak lagu Pengerinduk di Pelepah kena berindang semua bala-bala kengalam eh enggau bala-bala di Serukai kekia. Terima kasih Sundi N MA selamat bertugas di Konti Iba Binsen nanti sempat lagi tebah ke lagu Sunday kalak sangkai Mbak Ati kena berindah dari Impu meh MA lemai tu Abad Dum di Semunjan Begak bisa mendiang ke program kita minta lagu kena berindah Bala di Teka Luang Ngagai Bala di Pedalai Tanjung Basi Bak Ijo Isan di Semalatung Albert Jana di Kuantan Bahang Sebolster di Kok Kawi Sabah pesan yang harap ke semuanya terperindang. Pukul 5 menit ke berita tu lagu disada Ijal Jainal Dara Selinuh dah lagi kita nginjau lagu dari Sudirman Joget Bila Hati Terpikan.

0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai rami ke Agrofest Pakan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercagal hari di berupa. Pesan saya untuk hari kami

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus RM137 juta tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediak hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlaban dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
4: Nadai duit ku tu.
3: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya.
4: Nadai.
3: Pergi tu ke Medai dulu.
4: Nadai.
5: Di nama ke sedua adanya. Nam Raya. Cikgu.
3: Lari.
6: Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak meka runia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Lagi kita mending ke Panggau Cerita Tuai, okey, Begulenggau Thomas Teguang Laka, ya. Gari dua kita ungkup, ya, lemai tu, ya, mesti hujan bak sekedak dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang, dan juga malam lagi, Ngau, Tumu, pagi-pagi lah. Mesti hujan bak sekedak dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1, nyentuk ke 1.5 meter peninggi, angin berpupuk dari barat daya, engkau pengelaju, ya, 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam, kesuah pengangat, engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius, ya. Okey, kita terus berpindang tu lagu di Sada Wat Rock, lagu, ya, Kaban Sampai Mati. Abala kita ke benar dari bang jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat bang Jalai Alun, ya. Assalamualaikum ngagepalan ke dituju ungkep, ya, lemai tu. Udah lagu tu lagi, terus mending ke Panggau Cerita Tuai.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita ya.
2: Sebab sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak juga ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis

ya ka guna ngare ya majelis kesyukuran 13 bulan viral mailah penam juga penam menyebut ada buat tempat masjid jamek betong ya ka 6 tadi majelis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 bak pekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

kita bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah didengar kita dulu kir itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sedaya kemakai paginya laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngokliang pasal kenyut terka datai nak lamaki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama duduk ngandak ngagai girai seruai entu ayah jungan bak bilik besai nak lama adanya dia girai lubu jaku pihak kotu ayah ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekini ku kenyap dinya. Awak ke kami nemu ke? Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngak keliang. Keliang tu, madahkan kenyuat tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pihak aku girai udah ke depan dah ke keliang lagi aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kerpeda kita yang lama tau ya. Ya kelinyau tu lama tau dah. Nang databan ke keliang seruai laja. Lebuah seruai kedatai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama kuda. Udahnya tadi ya lalu. Dekamu atu tuang degeluang dian. Mendak peniau ya kejai nadai menyana nama akhirnya penghidup yang merinsa. Dia tahu kenyua tu udah berubah man ya. Udah bertukar ya. Ya kira akhirnya bakau udah panggau dian ya. Pihak ku keliang madah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabuh ruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nya dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke Begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai Sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sedak kemindah pihak kugirai pujaku bak entua laki yanya ngau entua inu ya lalu pihak maga bini yang pupan sugi pan bisi maga dia sama ninga magang duduk betunga berimai nguya dia nama ingat penyuatnya. Bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ayah gawain cabuh ruang. Pihak kujungan. Bisa menyapai. Kebak yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabuh ruang. Lebuah ya udah datai di tu. Kukirai. Siapa mekerja ukang ngerja utai keng kenyuatnya. Nanti ya bisa pengawak dah. Pihak aku pala nyawon arit isi. Nah, pasalnya,
kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut lino kita serumah tu banget tenak pesawat pengerja pengawal. Pihak ke sawat girai. Ila makau ngawain pina nesau kita serumah. Kita kena semua kerumpas. Kenapa pengawal. Besawab kenama bangsa pengawal ya kepatut de kerja kami kini. Pe aku sugi kan imbal wae. Ada tu cuam dirai berni yang agak bini ya sugi. Ninga sikoknya dekat ngerja semua pengawal sidak kini. Lebuh kenyenia kegawai jabuh aruang kenyut. Tadi nak lama dah 3 hari ya ke. Siti agak apa ya? Kenyut kepulai itu ilah. Dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tak penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduak. Kubirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah ke bilik ya dia. Kayaknya bisa utai. Tetawas, biliknya dia. Buat dapur, ngadai utai siti, ketahun guna. Pihak ku palang. Agi bujaku. Nak ngacau nyai nai. Nanti nyemak bilik ya nya tadi. Tak ngadai utai kebisik. Lagi maku ngabas yakin. Ilak, sebarang tak kena dai. Ya kamat guna, dekenaknya dia kegawainya. Kita serumah, mengadu ke ya. Ti kita nadai, anjuang ketikai. Ti periwak nadai, kena berapi. Kena manduk lauk, anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuk. Semua tak kerguna meh. Utainya. Nganya dia timpang je dah. Ketika nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nganya dia nadai utainya. Di periuk nadai. Pingai mangkuk apa nadai ke? Ketika nemu nak bersawap kita serumah. Ngajuang utainya ngagai bilik yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena gaya utainya dia. Tapi aku girai. Maya sedua indon kenika. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina. Bisa tama kami. Ngakai bilik yang kenyutnya. Mu kita. Kenika air kena masuk jari kujaku. Datain dia. Amat dan adai utai saya bulu mata dalam bilik ianya. Tahu alai bapangka bilik yang kenyutnya. Serpia kayo atas para nadai me. Pihak kepala aga. Nganyak ke jako ya kujung agi. Dengar adab guai jungan nyawat bini ya. Anang guai banget berkenyak me. Pasal bilik ngau penghidup igat kenyutnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu minum ruang tu dah ya. Kati dah. Sampai ada inti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jam 4 nekup bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuah mutai de keranau kesidak ya pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih agak inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai de kemisik ken kenyut. No? Ini depan siak ya magang-magang. Tajak pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih agak bangmua rebukai. Ah, udah keperanau bilik tadi dia sudah sebilik lalu pansut keruai.
jungan lalu mantai ke kuyau tau ke kunguap ya serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sudah serumahnya bisa enggak yang siku dua sebelah ruai tadi sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masih pengelama girai kenungan tua ya bak ruai dia tadi dia ya lalu madah ke diri deka angkat madah utai bak biliang kenyut baru deka angkat berjalan ya pada lalu pansuan ke sugi hari biliang nai nama de nyati iri ngakai biliang kenyut kian ke nanti kak kian aku ngawah biar aku sugi girai nadai ke jaku seruai bini yang palu angkat mansa ngagai bilik yang kenyuan kestak kian kenyuan tu lima pintu mari ruai sedaya orang yang majak nadaian sebelah ruai laban sama udah mindah magang ke tanah okay. Datai seruai bak pintu bilik yang kenyuan dia seruai nukang ke pintu sepi, nak ada tambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa ada tambian, kan ada pintu kenyuannya. Dan lebuhnya, kan ada, nak ada tambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik kenyuan, tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas ya kenada ya betikai yang lama tu munyi kok pala inai suginya tadi semua udah bisik tikai magang nyak pun ukai tikai sengah paha nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai beman nambah kenya disandiah keba tisi dinding. Bisik tikai sana ngau bidai. Ka bisik ke lima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda. Ka bisik ke puluh lagi. Nyo berbesai tak jauhnya tadi. Bisik dua lagi benarnya eh kebesai amat. Serta bisik tu dua. Nama benda dua lagi kebesainya tak. Bisa itu doang ah. Nama kini utai dalamnya. Pi aku sugi. Nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang. Ngagai benda dua giginya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ke tu doang ya. Pedak kenung tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tu doang benda sigi kengimainya tadi. Pedak penuh agak laban berau. Tudah suri. Laban kena kalak medak utai bangatnya laik bakainya. Amat tenyus danah. Tudah tu ayu. Oh, semutik kena nyerawah yanya tadi. Oh, danya seruai ya. Lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur. Dia seruai yang medak dapur. Tak bakal kempai kalak ditungguan kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkuan kajak. Kena berapi. Batisi dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringkak. Lalu kedua sebarang kenadai ringkak. Nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tukuang kan. Tungak ngakai bilip say. Girai seduai bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayu lah. Semua pinggai batu magang. Mangkuk perigi wak. Wah semua kersang kerkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Nadai utak kenadai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat hantu. Main kenyut tu tiba-tiba.
Nadai kita nyangka utai ban satu taunya di pak ya. Pe aku sugi. Girai nak munyi ni ngajak ku bini yang nyak tadi. Tak berketuk. Nama ke utai kedai nyong kita dah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Pe aku sugi nampun jakuk nyak tadi. Dengarnya dia girai lu jakuk nguya. Jadi aku dah. Minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari biliak tu. Udah tua muda utai dalam biliak kenyuan tu. Diau aja au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Biar aku girai tu tadi. Biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedua melaki bininya tadi medak. Lalu berarti ku tai dalam bilik. Bilik kenyuatnya tadi. Sedua ya pun mulai kendiri ngagai ruai sida empu. Datai beruai sida baru dia sedua ya. Agi medak jungan tu duduk deruai ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kendiri kak. Nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu ke ngerawat bila uinya tadi lalu musian ke penuduak ya nungak menantu ya girai nih kati bakal bila igat kenyuan ke daripada serai nuk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana pai nadai utai dikirau ke kita lagi. Semua udah daduk. Udah disedia ke orang magang. Utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kegirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemunya gam utainya. Lalu liah ngasai kutai kedekatnya di. Laban dia habisi pengaruh. Batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak utai kerpeda tahu kau liah sagam ya dalam mati. Nak liah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini ya ke selalu ngelaban. Sidak ya berjaku di biliak tadi. Suah dia tekuap ya berari. Laban ya anak nemu utai ke dekatnya di. Bak biliak kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Kayaknya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nama utai. Lepas ni aka. Nang berjakuk ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ketama ngagai beliang kenyuat ngika ai. Kak kena masuk jari. Kau jakuk. Lebuah yang datai di bilik suki pun nadai kemadah kutai nyak-nyak ngagai indai ya. Lepas dia aku dah ditangkan girai tu tadi nak ngasuh yang nusi utai ke dia namanya kemayu macam ngai kesidak inu-inu nya tadi nyo begau intinya mak suki mansuat kutai nyak kan. Nasihat gak? Nak nemu mai begini kok ya. Pala inai sugi pun ada kan nanya ke. Ngakai sugi begini kok tai kan pedak seruah ya. Bak bilik yang kenyuatnya tadi. Tak diau diri pala wai. Nada nanya ke begini kok tai utai tu utainya. Ngakai sugi. Nyak mengkanya udah. Dia tambil hantu ke ni. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Urang lagi semak tu. Semak tara. Utai nyak tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala kamata kita. Ngigak utai kenyalai berkenyak. Pedih sama kita kan nemunya. Tak habisi.
nadai kemayuahnya dah. Nah, saya sudah tahu waktu suan ke 84 ni kan. Bila kita dengar ke berkena ikut cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kakak kuyanya menang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri eh. Sidak kebegak lalu dia nyak sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk ke liang. Sebetul bunga nuyangnya nganyuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya di baru hari itu. Okey, nyajak kita eh. Demai aku bergulai sekali tu bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyaja. Terima kasih mayo-mayo. Ngagai bala kita aku dah bergulai dengan aku. Lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye bye.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, dini-dini aja pengurami ke diatur di menua kita ngarap ke semua pengawannya mujur magang di pejalan kita tebal lagi. Pagila hari 6, udahnya hari Minggu, hujung Minggu ya manyu program ke diatur bala kita wai. Ya, kaki dengan kami di selampur benda kita. Terima kasih. Kita kebisi nyapa bak FB tadi. Kena sempat dibaca aku. Okey, anak tu sati. Kita nampuan baru awak sedalamai hingga Rolana Gilbert. Udah tu lagi ya 3 jam di konti. Mega kita bertemu baru pagi lah tumu pagi pengerap pagi hingga DJ MA ditampung hingga ngelah tengah hari pagi lah ya. Okey, program kita bakal selama ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Terima kasih ya kita ke udah berkali engkau di JMA kenyari pun program kita tadi wai. Okey, setiap lagu dikenaku lengkap ke program rentak ngali hari kita ungkep ya sehari tu 12 hari bulan 6 tahun 2026 lagu kedisada Nelson Nehru engkau lagu ya busung enda merau ya. Kita bertemu baru pagi-pagilah. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan ya, hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonengkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ianya eh. Ya keempat terima kepada aku dulu ianya majlis

dia ke bulan darinya majlis kesyukuran 13 bulan kiral mai lah penam kita penam menyebut tadi buat tempat masjid jamek betong ya ke enam tu tadi majlis jamuan

0: Program Siti ke tahun dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, setiap lagu keberentak twist malam agi muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengepun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Mumpai malam hari kita untuk peningat. Agi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peningat kita Ika agi muka boleh sejalai dengan YFM. Kali kita berdah sekolah sejalai. Ngau DJMA ya, tak ke media bu bawa rentak ngali hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, hari kami Pak Bandarai Kuching muak ke lemai itu sudah kutamak ke konti itu hari kami mengkang mana celap hari kami sehari itu nah bisi hujan jadi nak untuk berasa hangat baka hari-hari kudah. Jadi kita sama bela bersampi gaya hari kita itu tadi nak kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua itu tadi dan terjap pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu yang mayuh peningat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai kiri Arindor Kawak ke Lemai itu. Jadi ya, kelebih kisi tak ke benung mendedat, benung sekut bak jalan alun. Kelebih kisi bak mengeri ke besai. Jadi harap ke bersabar, harap ke semampai detail ke undang-undang jalan alun. Anang stres out. Lalu semampai fokus berarti ke jalai tak ke lubuk kita tadi deriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang nanti diri ngegendur ke tuju engkau selamat nah. 11 minit lepas pukul 6 lemai
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 menjaga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu mandang ke barang berjual barang pemakai hingga utai rup berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega pangga pemerintah ngilah ke malam program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, selesai jalan dengan YFM. Terima kasih yang kita keturunan milih YFM. Nak ingin rapat ini nur kita dia jam kita untuk peningat. Lalu, bak awak keterubah untuk peningat. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rem. Insur ke dulu.

Hello Peninga. Lama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman berkongsi ke berita ngau kita. Berita hari bagi menurut Seriaman, sekali kini bagi menurut betul. Dipkongsi ke kuibin ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya tiudah datur STF. Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan disapit Menteri Nembiak Lumba Ngomayan serta pemansang ura dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya kuya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bansa Dayak ngagai bala temuai bayi ari menua to pihak mega menua luar. Yang mega udah mujur ngelaku ke bagi menua betuang, kelebih agai senentang bagi menua betuang tu udah mujur nyadi sebagi ari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digulau lebih 2,000 iko mensia mayuh ari mayuh macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato, mensia mayuh tidatai nyadi pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinah ke pihak megadabai nyepek macam pemakai asal Raban Bansa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawa miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawa nyambut penatai pengabang, disambut ngemayuh macam main asal, tanda asal pihak megaut. Utairup asal Bansa Iban, dianya aik tua. Kelimpah digulok mesin mayuh hari menua kita dito, program itu mayanya bisik mega di golok bala temuai ari menua Tasia baka ari menua Amerika Syarikat, Jepun pihak mega sebengkah Raban ari menua Sabah. Ianya kedasan Dusun Cultural Association Sarawak, KDCA. Lalu kuya nambah, bagi menua betung dan ngemuan potensial besai nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua. Ari pemisik rampak menua ia ke bukit serta meruan mana, pihak mega air sungai yang kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupe di mana nyengkeman di lawak bala temuai tidak tai. Nyadinya berita ke terubah atau berita kedua, kita ngenang Komiti Besai Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bansa Engkelili empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026 di mujur diatur badewan Dr. Junika Rayuang Nipa Skim Sekerang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Enggawa Budaya Malaysia di Megakaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Dato' Sri Tiong King Seng, tuai-tuai Raban Bansa bempu tanggung pengawa negut ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat, kelebih lagi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar kage pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak mega genap menua. Pengerami-pengerami bangsa Tokoya ndang alai ndang platform kena ngerapit kage kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumba hari gawai daya. Mayato mujur mega dipejalai ke ianya pengawa nyuak kage belanja disuak ke mega yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bansa Angkelili RM50,000. Ungkup serakup tu berjalan ke pengawa kelempah kena nyukung pengawa ngenegap kage institution tuai-tuai.

Pengangkut Sungai Sarawak Yang Berhormat Henry Harry Jinep di Mega Adun N2 Tasik Biru, Pihak Mega Adun N53 Bawang Asan, Yang Berhormat Dato Sri Wong Sun Koh, Pihak Mega Adun N33 Engkelili, Yang Berhormat Dr. Juni Kerayong Ipak, Pihak Mega Adun N39 Kerian, Yang Berhormat Encik Friday Anak Beliak, serta Adun N48 Meluan, Yang Berhormat Dato Roland Duat. Nya berita kedua, to berita ketiga. Kalai pengrami Hari Gawai Dayak Rengat Dun N40 Kabuang. Udah mujur megak diatur empat lama. Bak Dewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi Adun N40 Kabuang Pu Yang Berhormat Datuk Muhammad Cikade. Nyalai ko Yang Berhormat Adun N40 Kabuang, pengrami Hari Gawai Dayak udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal, penyeraku peraban bangsa serta alai mandang kadat pihak megak budaya tinyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara di bangsa Tok Koya, kerjasama ngau komuniti meruan tegap kelebih lagi bab perkara nyukung pemansang ngau penglantang rakyat. Berserimbai ngau pengerami ia kengena rambai jako segulai sejalai berserakup menuju pemansang Tok, diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang mayuh guna upis pelilih mit roban. Ti degagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayan serta program-program komuniti ti ulih diatur dia. Nangkan kenyak, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai raban bangsa KMKK hari menua ruban engau kabung disuak ke megak Adun N40 Kabung Yang Berhormat Datuk Muhammad Cikades. Tenyengkawam pasar ruban Sungai Jawang Ulu Ruban Panjang Baruah, Panjang Atas Kesino, Sungai Nabau serta Sabit. Ungkup sikup ngulu, dua ikut kapitan, pihak megak tujuh ikut tuai rumah. Belak datang agak pengenami itu mayanya, ianya bini Adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin, pihak megak Ahli Dewan Negara, Seneta Pile Peter Tingum, pihak megak SAO Pelilih Mit Ruban, Encik Steve Miller Nuas, D.O. Pelilih Menua Kabung, Encik Ahmad Sabri Saleh, serta pengulu Bunda Belatua, yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat, 9 dari bulan 6 2026 tu tadi di Seratua, mujur di pejalai kemegak pengawak nyuak kecil pampas tanah, projek New Growth Center Nangang Bodok Seratua. Semengkah program tidak dipenyalai ke upis tanah dengan penyukat bagi menang bertuang, mujur dipenyadi ke Adun N39 Kerian Yang Berhormat Encik Friday Anak Belia. Maya program itu diatur, 28 niko sidak ia kebempu tanah, udah nerima cik pampas tanah itu, lalu semua penyampau cik pampas itu ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak itu tadi, nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Nitiah ke penderang, dito tidak pansut ke Adun N39 Kerian, hari penemu projek pemansang tuila, deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir, kelebih lagi bak pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi, menua tu dekat terus nyegang, hari penumbuh projek-projek pemansang di menua di pejalai ke, serta tiudah diperambu. Komponen utama projek itu ianya projek ngagak upis pelilih mit menua Nangamuduk tibaru, pihak mega kuartus, pihak mega Dewan Mensia Mayuah, mini sport center serta kedai-kedai, pihak mega projek-projek di dalam perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek itu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10/2024 tu tadi, lalu benung dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah tinggembuan pemesai 42.42 hektar. Belah datang ngulau program untuk mayanya, ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub, penguasa upis tanah ngau penyukat bagi menua betuang, pihak megak Tuan Haji Syafri Haji Rosli, pengari Direktur LCDA, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah engau tuai-tuai raban bangsa di menua to. To berita kelima,
Hari satu tu tadi dia sapit menteri nembia

0: Lumba Ngomayen piam gap mansang ura dagang Sarawak yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu mujur nemuai ngagai taba alai ngatur sebengkah projek pemansang dibaki menua petuang. Projek to ianya projek ngaga blok tambah serta ngamanah kagai klinik pengerai mid layar sepak betuang tidak adang mai-maiwah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program ngabas taba tu mayanya diatur mega awam koordinator projek to tenyang kawam pengawak berandau engau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek to serius engau peminta servis pengerai menua. Lalu bab penerang ia kedipkunsi kedito projek to nyang kawam ngagak blok tambah dua ringkat alai kena engkah unit penusah ngenyit pia mega unit radiologi pia mega unit pengerai ngelek pia mega klinik pengerai serta opis pengerai. Dalam perambu projek temaga, sebuah hagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dipelanja ngena hagi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menubatuang BDDA lalu upis kerja raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Belak datai ngagai program tu mayanya ianya pegawai upis pengerai negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini pia mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi pia mega pegawai unit pengerai bagi menu betung Dr. Jessica Jenah Rampeng serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betung Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6 berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman deka ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman. Jadi deka diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari. Jadi mesia mayu di perangsang nguluk program to. Laban mayu macam program dekat diatur bersimbai ngau program to baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman lalu sidaya naga bisi pengerap hati tuliah ke 150 beg darah maya to lalu pian mega diatur program berpesa pengerai. Pihak mega bisa diatur pakai nyura ungkup anak mit. Diatur mega pengawal mandang kebarang serta penerang ari upis pengerai. Pihak mega agensi-agensi TBC dekat ngau kedatai. Ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi menua Sri Aman. Lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasib. Ngau program berguntian buat nak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu to Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program to diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nyak berita ke penudi di perkongsi kaku ibian ke sekali to bahawa program Hello Wise Sri Aman. Temu baru kita bawa to Minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven tapasilai tok ke Ibin kudap kunsing kita peninga ba Hello Wai Sri Aman.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat hari peninggal YFM ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan juga hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan yang kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepiat Mugah, Pupuk Jaya Mugah, Tekal Luang Semunjan, Kesinduk, Sebangkui Jaya Ngau Sebangkui Lamak, Sungai Pinang Baru Ngau Sungai Pinang Lamak, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkuk Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, pemgak Kaban Belayan di Kuching, engau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal Mahdito. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, udah nadai, Hospital Besai Kuching, kena rimpat, ianya 11 hari bulan 6, 2026. Lalu, nian Julius tak kegabu anak gendau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, bak rumah Idi, di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Maya Nganjung, lalu empai temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius tok ke gabu anak gendau udah nadai kena 11 hari bulan 6 2006 lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian lalu Maya Nganjung apin temu. Lalu pesan ke Siti tok peninggal ianya pesan datari Annalisa anak Simon tok ke Indai Amoy. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan yang kediau di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nadal, Stomu Dalunduk, Pian Megak Kaban Belayan, yang kebukai kenalah rintai kena muadito. Pesan untuk madah ke Simon tak ke Ami Anak Awan, Simon tak ke Ami Anak Awan udah nadai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon untuk kami anak awan tu dekat di Sungai Belam Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026. Ianya bak Melaban pukul 7.30 lemai lalu dikubur bak pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka Simon untuk ke Ami anak awan udah nadai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026 lalu niang Simon untuk ke Ami anak awan tu dekat di Sungai Belam Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 mai bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti tok peninggal ianya pesan ngetas sulit ngemuain terbalu datari Rambur anak tungkau. Kali pesan untuk menuju Kaban Belayan di kedia di Wang Panda, Sawang, Rakut, Sebubut dengan Tapang Carau, Panggang dengan Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai dengan Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau dengan Gerunggang, Buiran dengan Bui Panjai, Skim Gempuruk Batang Air Fasa 1 dengan Fasa 2, Skim Silik Sekerang, yang menggat Kaban Belayan di Lubuantu dengan di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahdi tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang tunukau anak ngelai lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niang tunukau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi berumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Anto. Lalu pesan ke Siti tok peninggal ke diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Kalai pesan tu diterima kami hari Julia anak John pesan tu nuju Kaban Belayan Ya ke diau di Nangan Layet, Lubuk Mulung, Luang Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk. Piamaga di Merode, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau, Kapan, Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kena pesan tu madah ke John Anak Dayung. John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau dan Adai. Kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau tu dekat di Sengait Balamayuh. Bak rumah ya, Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Ianya kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6. Serta dikubur kena pagi hari Minggu, 14 hari bulan 6. Bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekeligit medah ke John Anak Dayung, Tok Kapai Jeliau dan Hadai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Balamayu, bak rumah yang pu, bak ianyak, bak Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Ianyak kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6. Serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, hari Minggu, bak pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga, ianyak pesan datari mentan anak ajan. Kali pesan tu nuju kaban belayan, ia ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surit Baruh, rumah Ambu Surit Tengah, rumah Jawa Surit Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumbai Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunut, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinia Menyalin Baru, rumah Riji Tarum. Pihak Megak Kaban Belayan, dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero. Kaban Belayan di Pengkalan Gurah Limbang Ngau Kaban Belayan, di Batang Rimbas Batang Krian Ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah Rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar, Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar tu dekat di Sengait Balamayuh. Ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, 2026, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026. Jadi minta kabar dan kerpesan, anda tanya ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi sekali lagi madah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Chau dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Balamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, bak rumah Markus Lubuk Debak, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Koni Anak Sigi, pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke diau bak Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Sri Aman, di Nengah Jagau Kenawit, Nengah Niruk Kenawit, Nengah Ngungun Kenawit. Kaban Belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nengah Kabah Kenawit, Kucing, Samarahan, Lacau, Sri Aman, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenambah Dito. Pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niam Peter Sigi Anak Ujan, Ngau pengawak muai untuk balu, ianya kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, bak rumah Lumur 19, Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, di Kota Semarahan. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niam Peter Sigi Anak Ujan, Ngau pengawak muai untuk balu, ianya kena 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 Mei, bak rumah Lumur 19, Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, tadi peningan, nyak tadi pesan Brad, ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tu ke bisik di terima kami mekak hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, nyak pesan pemati datari Abel. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan, ia kedia di Penaso, Durin, Julau, Bintulu, Kapit, Kucing, biar mengat Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing, tak ke ini mo udah nadai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Thomas Anak Asing, tak ke ini mo tu dekat di anjung ke pendam cukan ianya kena 13 hari bulan 6 2026, pergilah lalu minta kawan belian ke depesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah suri anak unja sungai Naman di Sibu. Jadi ia sekeligi mereka Thomas anak asian tak ke ini mau dan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu benung di Sungai Belamayuh bak rumah suri anak unja sungai Naman Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ia beri taksi lagi tak bertanya ngagai nombor 0111943-7984. Lalu ulit niang Thomas anak asing teka ini moto dekat di kertas kena 27 hari bulan 6 2026. Awalnya dari pesan Brad hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Ari Heli Baduk Kiro. Jadi natai kepesan berat hari peningga YFM, lebih ke hari email yfmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan datari Tuan Rumah Untan Anak Sajuk di Tanjung Sikok Melupa, pesan untuk menuju Kapan Belayan, ia ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Embawang, rumah Andrew Sungai Belong, rumah Duat Nengasam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah Tinggi Kerangan, rumah Ogas Kawit, rumah Uji Bacau, pihak Megak Kapan Belayan di Nengah Teruk, di Senggalang Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Bar Rumah, di Ruman Sawah, pihak Megak Kapan Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama itu, pesan untuk madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum mudah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niat Upal Anak Kalum tu dekat di Sungai Balamayuh. Ia nyak malam 13 hari bulan 6 bak rumah Untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ia nyak hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali lagi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ingat kena malam 13 hari bulan 6 2026 buat rumah Untan Tanjung Sikup Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu buat pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga ianya datai hari James Anak Canggat. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak ia kena lah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang ikai anak tugak tak kapai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6 lalu pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bak rumah ex Tuan Rumah Igun atau ke Tuan Rumah Gurusin yang nyak Tuan Rumah Baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu yang igai nak tugak atau ke Pai Jena yang nyak kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex Tuan Rumah Igun tak ke Tuan Rumah Gerusin ianya Tuan Rumah Baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Ubuang Anak Sarikai Lid Anak Imbul Geruna Anak Imbul Berayun Anak Imbul Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam. Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke bisik di Srimak kami hari Matthew Anak William Anam. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan di Kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dia tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ekstua rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru anak niang tu. Ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Melihah fasa 2 Jalan Matang Batu Kawa di Kuching.
Jadi sekali lagi madah ke pengawas sembiang 14 hari setamuai basal ke Niang Ekstra Rumah William 6 Tekan 6 Mana Jambal kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawah di Kuching. Jatri peningat pesan ia ke bisik diterima kami hari email biar mereka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Silaku hari Ivy Alexson Nuan Penghidupku.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua utai itu disampai ke kita mayu hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peningau. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megang ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sarito nyambung utai itu dah dikunci kita mayu hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu dipergunakan kita. Nitiah ke pengayau mulia ya. Bawa dalam Jesus Kristus. Surat di keterubah ya. Ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus din. Hari bagi satu ayat 3 ngagai 7. Kubup kudus. Puji kalah kalau tiapai Jesus Kristus Tuhan kita keudah merkat ke kita dalam Kristus ngenok semua berkat roh di sergo laban ia udah milih kita dalam Kristus sebedau dunia digago ngemik ke kita kudus lalu nadai berpenyalah di muoyo kuliah pengerindu ia udah milih kita ngemik ke kita di ruhnya di anak ya. Nitiah ke penekok ngajulu ati yo. Beri mepuji ngegai Allah Ta'ala. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ti udah diberi ya pecumo ngegai kita. Dalam anak kedikrindu yo. Dalam yo. Ianya dalam Jesusnya. Kita ditebus oleh darah yo. Ianya kita diampun dari semua dosa. Nitiah ke pemesai pengasih yo. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus menjadi semua ayat yang sudah dibaca kita di tuknya tadi sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya nadai lagi penyalah dosa bok mua mata Allah Ta'ala ketegal pemesai pengasih ya ketegal pemesai grace ya kita ukai lagi orang keberusa menjadi di pedau Allah Ta'ala laban yempunya deh sudah ngumai kita ini kudus. Kita kudus, ukai ketegal pengawak ngeulah tu dah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngeulah kita, nak boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya, laban Allah talanya menjadi, udah milih kita. Nyok penguntuan kita. Kita ini orang kena kok ia bertuah hidup di dunia tu menjadi. Laban Allah talampunya, udah milih kita. Bertinya, ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita ini buat dalam Jesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok menyadi. Ia na udah milih kita. Sebedau kita dia do ke ngegai dunia itu menyok menyadi. Allah Ta'ala na udah ngudus ke kita. Nyok utai titik kumayurannya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi buat mua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu didaku ia nyadi ke anak yumpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagi kita. Nyok pemalat ia rindu ke kita. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih yumpu kebot. Yang pun ngiru kita milih kita ketegal pengarap kita ke Jesusnya. Lalu harinya kita bisa hak ngempu semua pemenah dunia Allah Ta'ala tu semua ke jaku leban kita anak ya anak ngempu sako apa nyo kebuah semua dosa nge semua penyalah kita yo ke udah yo ke saritu ngau yo ke jemah hilak semua ya udah diampun Allah Ta'ala megang-megang. Mesai perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersih kita. Nyok alai Allah Ta'ala medah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita ini deh. Udah bersih. Udah dituci. Darah anak domba Allah Ta'ala mpuh. Jesus Kristus, kedetu inya Tuhan penghidup kita. Nya pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Kurang keberuso, kurang kebeli beko kita itu. Tau tanya dia anak Allah kalau nya baru yo puji Tuhan. Grace. Allah kalau mego menjadi udah merik penglurus yang ngegai kita. Ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bermuah mata Allah kalau. Lalu kita boleh datai ngegai yo. Barang mayo kita ko. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo. Ngegai throne of grace-nya. Allah tindur kita boleh nerima semua berkat. Nerima semua pengasih. Nerima semua pemenah yo. Kita lurus ketegal grace Allah kalau. Berarti penglurusnya kita yang ada penyalah dosa lagi. Bok mua mata Allah Ta'ala. Penglurus, ngau kudus, ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita macam hari dua Koreanya. Bagi lima, ayat 21. Ku Bible. Ketiga kita ini, Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua dosa kita ini. Bok Jesusnya. Kendok berdosa. Ngambil ke dalam Jesus Kristusnya, kita digagal lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah Ta'ala. Ti apai kita. Ketega pengudus, ngau penglurus, ti udah diberi ia cumonya ngagai kita. Ketega pengharap kita ke anak ya, Jesus Kristus. Anak ti dikerindu ya. Menyadai. Semua kita orang Kristian ya deh. Udah diberkat kalah kalau megang-megang. Laban grace. Semua orang Kristiannya anak Allah kalau megang-megang. Laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah digagok lurus. Pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah dikudus ke. Nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita. Hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah Ta'ala ngagai mensionya menjadi. Di uliah sidoknya. Ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidoknya. Nadai siti berkat. Nadai siti pengudus. Nadai siti penglurus. Ngau ti nyadi anak Allah Ta'ala nyok menjadi. Nyadi bersidoknya. Ketegal sidoknya ti amat-amat udah nan kadat 10 pesat. Ketegal sidoknya udah nitiah ketian kumanmennya. Nadai. Tang semua pemanah berkat Allah Ta'ala tadi. Pengasih, pengudus, penglurus. Diampun dari semua penyalah ngurusa tidak. Kenyadian anak Allah Ta'ala. Semuanya tadi. Nang sigi hari pemberi Allah Ta'ala maga-maga. Laban sidaknya sudah dipilih yampunya. Ngagai penglepas ya. Ngagai salvation ya. Tiba dalam Jesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngagai Allah Ta'ala. Tiapai kita. Puji Tuhan ko kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih. Ketegal pengharap. Penglepasnya ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baroman bagi 11 ayat 6 nyebut. Tanti sida udah dipilih ketegal pengasih. Artinya sidaknya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sidak. Laban ti sidak dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sidak. Artinya pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda buah kudus madah ke sidaknya dipilih menjadi. Lalu diselamat ke. Ukai ketegal pemanah pengawak di kerja sidak ya. Artinya cukup pengawak di kerja sidaknya menjadi. Artinya pengawal orang Kristian ni deh, ti dekok ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten komandmennya. Pengawal ti degagak orang Kristian ni deh, ti dekok ngudus ke dirinya. Nitiah kutai ti ditulis beten komandmennya. Kau nguji ngagak dirimpunya lurus. Kau ngagak dirimpunya kudus. Kau ngagak dirimpunya alim. Kau ngerja utai ti di diripiah ke badat sempekat lama subuh. Bawa adat Moses ke Bible-nya. Kau nguji ngenok pengawak tidik kerja sidaknya. Ngambil kalah talau merekat ke sidak. Aku mana? Nyok buahlah talau merekat ke aku.
1: Bukai.
0: Jalai nyok nak dikenok lagi. Laban buat sepekat baru deh. Nak ngenok tai nyok lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita nyok menjadi. Bersampai. Minta penemu dalam. Ngau pemandang. Minta wisdom and revelation-nya. Ngambil ke mata hati kita ini dibuka oleh Roh Kudus. Lalu nambah ke penemu kita ini lebih lagi tentang Allah Taala kebenar. Enggak pasal Yesus Kristus-nya. Udah kita berkongsi kota itu minggu itu tadi. Tante jauh ya pia. Agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Taala-nya. Nah udah diberi ya ngagai bala anak ya. Dengan Yesus Kristus siku aja. Agi mayuh bercampur ke Jesusnya ngau ada 10 pesan. Sido agi ngeripit lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sido ya. Lalu dahnya bas baujuan sampai sido dalam nama Jesus. Amin. Bob kudus medah kutai ke bangsa nyok menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus madah ke mana hagi kita nya angat, tau ke kita nya celap. Tanganan nyiluk kuku. Artinya mana hagi kita preaching Jesus siku aja, ngambil koran nemu Allah Taala ngel lebih dalam lagi. Lalu nemu pengawal penebus Jesus Kristus nya udah tembu. Tau ke ngajar orang nan kadat 10 pesannya. Tanganan nyampur ke ya. Anak nyiluk kuku. Laban pericing ke munyi nyok deh. Ndok ke atas ke. Ndok ke baruah. Ndok kulu. Ndok kili. Ndok kibo. Ndok kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Orang pun nadai berubah ke. Orang ke ngajar deh. Tak kurang ke mesual kurang nitiah kadat 10 pesannya. Aku jeku nuan itu. Sidaknya empu pun ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Lepas ada siku mensiau di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumnyinya. Nadai siku. Nini pan sita nguji deka nitiah kadatnya. Ten kumanmanya. Ndak mulih. Anak kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai Allah kalau nyuak kadatnya. Moses empu dia ndak ulih. Ketika mensiau ke bekas sidaknya ulih deh. Lebih lagi orang kebuka kita itu. Surah Roman bagi 9 besi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Namo kubuah ya. Laban sidak nyendak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidak nyendak ngigok penglurusnya berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut. Laban sidak nak ngasih kejaku Allah Taala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke. Jaku Allah Taala nya Jesus. Kedatai mai pengasih. Mai grace nya. Ngau pemendar. Lalu Roman bagi 10. Bub kudus nyambung. Ku ya. Aku berani bersaksi madah ke deh. Sidak nya nak segi amat balat angkun ke Allah Taala. Sidak nya nak segi amat angkun ke adat nya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitiah kadat 10 pesannya. 10 commandment-nya. Dan pengangkuan sidak kalah talonya. Ukai berduduk berpenemu kebenar. Ku Bible. Laban sidak nak nemu penglurusnya. Datai hari Allah talo. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi. Uli hari ngerja pemenah pengawal aja. Tak sidak nak nemu penglurusnya. Datai ketegak grace Allah talo. Nyok alai. Kubuk kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke diri empu. Aha. Lalu nak nunduk ngagai penglurus Allah Taala. Menyadi. Sidaknya nak ulih nunduk ngagai penglurus Allah Taala. Ketika sidaknya ulih nunduk ngagai adat Allah Taala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Yesus Kristusnya mai pengujuang ngagai adat. Nyok yo. Ngambil ke genap iku orangnya digagak lurus. Uliah pengarap sidok ke yo. menyadi semua. Nadai orang ulih lurus laban tindan keadatnya. Laban semua belok udah berusaha megar. Yang kau murang ke ngajar adat nyumpu. Ngau yang kau murang ke bejakuk berdia ke dia tu. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah Ta'ala megar-megar. Nyalai, pengharap kita ke Jesusnya. Ti ngasuh kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So kenal kita ngetumnya deh. Aku maca ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita ulih digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Dengar kena? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagak lurus. Ulih pengasih ulih grace. Ti diberi ia percuma. Lebuah sidak ditebus ulih darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak kena pengharap. Allah Ta'ala ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ya. Yang rejanya dia tu, kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngagak orang harap ke Jesus Kristusnya, nyadi lurus. Kubup kudus nyambuang ke. Laban kita nemu, kuya, orang digagak lurus, kuliah pengharap. Bukai laban ia ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti pio, kati kita muai adat, laban kita besi pengharap tu. Ndo, ku Saint Paul, kita ngeriang keadatnya, puji Tuhan. Menyadi, ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus aja, kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpuh udah ngamat keadatnya, ngeri ke kita. Pengharap kita ke Jesus menyadi, ti ngagok kita lurus. Bukai ketegal kita itu ditancang no adatnya. Lalu ketegal pengharap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah Ta'ala udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah meri kita penglurus ya. Diberi ia percuma. Nara ibu dibayar lagi. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ngamik ke kita ulih nerima semua utai ti dekat diberi ia ngagai kita. Ngamik ke kita ulih nerima semua berkat ya. Ngamik ke kita ulih nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengayau mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyaga kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijaga Allah Ta'ala. Tik ke pemadu berkuasa. Apai kita itu di surga. Semua kita mujur magang-magang. Bawa dalam penghidup tu. Selamat ngilian tikai menyedik. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkat hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setinggi Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam mayuh mengatnya di ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak mengat bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kagai kaul nang hidup kesemangat bagi segala sejalai ba semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peninga maya Niti Tahun tu ila nya temuai ke di pemasa ke kada tai maya ila nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Uping. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja tang nya mega bisi mega hari menua luar ti bisi nemuai kagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak teka Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Peningat sebelah mai kita mending ke berita lemai hari YPMI Ban RTM Kuching 7.5 lemai tu lagi kita sama berat penindah dengan setiap lagu hari Josephine Jalin dengan lagu yang anak temuai.

Innovation ti dikemansang ke upis Menteri Pemansang Mengeringau Pengeraja asal Sarawak Muden dengan Convention Raban Inovatif dan Kreatif KIK bisi dikerandau ke Baam Konsul Tanah Menua Malaysia. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan baraka mai macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak ti berjalai ke projek perintah Sultan Rimat Tanah Basah Bakti Khas Antarabangsa Nasional Enggau Negeri. Ia marah kesebengkar di pemujur ke udara tapi ianya pengawak tip berjalan ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration ditentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam tempoh sehari. Ia mansut kejaku tubak pengeramin luar nutup konvensyen KIK upis Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia marah ke Sarawaknya di menua keterubah di Malaysia tip berjalan ke Innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke dikemeran kegabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap dengan penyeragup antara pupuraban bangsa Kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah pada ke Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia marah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti itu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisik ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia marah ke politik tip balat berpelasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu tip ekstrim nak ulih dititih ke rakyat dari pupu raban bangsa di Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai pengarah berita di Kuching. Upis Menteri Pelajar udah ngelancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun, pengelantang ke pemujur pelajar di Menua Tok. Menteri Pelajar Fadina Sidik meraka sekedar hari inisiatif ke bisik ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah ti likun, polisinya akan nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu keraban prakarsa langgut masa Malaysia 2006 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai, ianya pengawak ti ngelatih ke Sekolah Menengah Teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia merah kelalau ngau atur pengurusan sekolah ti likun serta polisi penyagaan nembiak mit, bisik udah dikemansang ke ngenak saup ari raban urang ke Tebangkar, nyengkaum institut pengelikun ngau pengerai pengawak di kerja. Fadlina Sidik mansut kerja kutuk dalam gambar Facebook berserimai ngau gempurut nintiam bulan, upis Menteri Pelajar. Upis Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan Upis Pengintu Pelantang Islam Bintulu Lakib udah nyain sempekat dikenak merik dividen ke boleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Penitan Sri Abang Johari Tun Openg Bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya disadang ulih nyaup negap kagi perkara belanja lakib serta nentukan program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap di Pejalaika. Kita dia tu benda mendiangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisa ngerikut ke 5,675 operasi penerit adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansai Induk Nembiak Min dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, maraka operasi bersepadunya ke dipasuk maya bengkak agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditanka ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah dengan substan. 350 ikut Arisi Datuk ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimpah harinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rekod ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Dato' Sri Fatimah mansut ke Jakarta untuk mengagai pengarah berita di Kuching. Sri Aman ngobetung dia tu bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lebuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Seri Roland Sagawiin, pada kedakta sokso ngayan keserakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukup Pemansang Ekonomi Menua Sarawak. Ia mara ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuh ke dikenak nelebak kebalan nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya kebjari programnya di Semanggang. Pekit olahraga konsel lumbak ngemain sekolah PMD pilih menua tak ke MSSRD Miri ke-41 tahun 2026 nyak ukes minat diatur alai ngikak orang baru kebisik penau bak pengak lumbak ngemain tak megat nempak balan biak kebisik disiplin oleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke dirimpu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengak lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke balak atlet ti ulih ngangkat ke nama menua tu Jemah Ilak. Ia mansur ke Jakut Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka Miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah PMRI dipilih menua Miri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke bak peket tu ilah. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 25 hari bulan 7 tu ilah. Pegawai Takbir ke Pengamatih Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja, madah ke orang tak ngerisa nama diri bak laman Facebook rasmi Intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilah. Nyak lai yang merangsang mensia mayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelanda tu ke dibagi dengan dua kategori ianya fun walk dalam penyawah 3 km dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jakut dengan pengarang berita lebuh yang kediranda bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia meraka program pelandaknya ilak dekat di penyadi Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintah. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Modern Ngkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik hati konsul tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik ti berplasar ke raban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara penglikun enggau pemujur pelajar. Nyalakan kami baik kita mendiang ke lemai tu. Ari YFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Giri Ari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta mega dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu mega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya yang megak menjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B. Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipandang kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk meningah. Sapa bagi tim main bol ke di kerinduk kita, ke di sukong kita bak World Cup 2026 tu. Lagi kita ke dekat Medak pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita bak RTM Klik. Siti hari acara ke cukup muntang nur kita oleh medak pekit main bol ke cukup berprestij tu. Nak ira kita yang tadi ba dini-dini nur kita peningau siaran ke ulangan tak ke ditanduk tak daripada kita megak ba RTM Klik na. Okey, saya lemai sebab kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat bak awak sada lemai. Kalau ke lemai tu kita pergi makan kelas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basic nyapa ke lemai tu. Juni band sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri. Lemai tu kami di Kuching yang mengapkan basic hujannya. Ujung ke konti itu cukup celap ke lemai itu peningan. Jadi Jejang Ambe meradim pun benar dia ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawal DJ ke lemai itu. Patrice Inchan madah kerim pun benar dia ke wife and terima kasih Patrice Inchan memegak Sendi and sama lemai DJ sama jalan ke pengawal terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Waterbarau hari Roman Jonas Laca Pentik Baru Sekarang di Engkelili. Selamat lemai DJ menaga hari kau ya. Minta petak lagu udah kelak sangkai Pati Hari Sandai dikenai yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ ke benung cari ke pengawak Andrew Ujai Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawak biar megak nuju semua kaban Facebook kaban WhatsApp ninga wife yang lemai tu hari Andrew Ujai Masing di Miri kau ya. Layang belum shalom sat lemai sat menyalak jalai ke pengawak genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kau ya. Seluruhan berkat ke pengerai dengan pengelih genuan dengan semua belah DJ ke gawak bak YFM dengan semua sebilik kita megat. Terima kasih layang belum amin. Iba Vincent merakirin pun menemani ke YFM terima kasih biar megat tucum selalu sat menjalai ke pengawak. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi punah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri dia tu ya. Okey Intan Bakir selamai DJ sampai jalan ke pengawal genuan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakir. Sisi dia kumit bisinya apa sampai jalan ke pengawal genuan DJ. Terima kasih Sisi dia kumit. Anything gi orang betul tu sampai jalan ke pengawal maneh dari kami dia betul. Terima kasih. Menyayangi si saya. Sama-sama anything gi. Kelian tu mai MJ selamat udah gawai ngos selamat berjalan ke pengawak ngagai DJRG terima kasih ke kelian tu mai MJ. Abisnya apa mereka Monica Maria Bunggang dari Miri tu hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagai DJ sama berjalan ke pengawak lalu jimat pula gawak tu lagi terima kasih. Abisnya mending ke YFM mereka Jessica Maria yang mereka Brody Muyang selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawak terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari Sandai kena melindah rimpu jimat pula lagi terima kasih DJ sama apa lambai abisnya apa sama berjalan ke pengawak terima kasih apa lambai Richa Unup sama jalai ke pengawal nujunuan mana hari kami bak jalai simpang semuncan terima kasih jari petara very good terima kasih thumbs up PM Kat Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam ke dia tu mana hari kami di Syaman kok ya dia tu gawak sambil mendiang ke luar DJ serta selamat ujung minggu terima kasih Roy Kuang uras manggang tu selamat so, lemai DJ Ari JN Awi pukul hari kami di Kuching kita was luar ya. Amatnya nah, terima kasih ya laban bisi komen nah. Amatnya nanti kami itu nanti bisi salah jaku kini. Nah ada salah kita tahu komen nah, ngambil ke kami ulia ngemetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkongsi ke penemu di Kelala Buah Hari Langgu di Kelala Bansari Jaku Amat. Terima kasih Jenawi ke komen nuannya. Bulan Pegari sangat lemai di Cesam berjalan ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa mega Ellie Spencer ngau Udau Ansa. Udau Ansa sangat lemai DJ minta putih lagu Ari Anderson dengan lain rahsia hati kena merindang semua ke Ninga Radio bakal ke lemai tu. Okey, nyak tadi sekedar hari peninga kita ke bisik nyapa pihak mereka kena tai ke peminta minta putih ke lagu Ari Sandai Liong udah kalah sangkai batin.

Okay, ngarap ke peningat kita sama pula udah terperinan ni dengan lagu yang tadi nyari nyapa DJ ke lemai tau jenis keitan mana hari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu hari ada menin ke merindang peningat setia YFM di Selampau Menua. Terima kasih DJ sesama jenis keitan pian megak Sindun Idi madah ke gayari di Amiri hujan ko ya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlepak kiri 7 ngagai dirimpu piam gak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peninga YFM ko ya. Terima kasih Sindun Idi Indok Kenawi saya lemai serta selamat jadi pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin Tucum selalu bersih nyapa megak Burinya Lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk kau ya minta lagu terlebak lirik kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peninggal kita kaki mengkau boleh secara dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu hari Jodas Mekian tu lagi terlebak kiri. Kita terus mending ke program Randau Pemans.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak kali mending ke program kita di YFM Mungkul Pia. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enya Randau Pemansang. Jadi ke lemai itu juga Senin dia mendar kami sempat ngangau siku juga pemesai kita temuai ke dekat ngau ngisi awak kita Enya Randau Pemansang Mungkul Pia. Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya programnya pergilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke Diau di Pelilih Menua Lubu Antu. Tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke Dikangau, temuai ke Dikangau. Udah duduk bermua ke itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu. Tak kena kembali tanya Tuan Dio. Aku melalu ke benda Tainuan. Tuan Akoi Anak Hijau. Bagi konti kita di YFM. Sama lemai.
3: Sama terima kasih. Gai DJ Meteo Abu dah ngau dah beri peluang datang gai konti rumah itu kena kata bandau pasal pemasang lebih bagi pemenuh kita di lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi kami juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi siang kita buat konti kami juga ngau pengari kita kebukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari itu siku aja ke ngau tu buat konti di tok ni ok Nancy Tambun tak ke isi kira kemari terima kasih agen Wan kuliah muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari itu dekat ngenang sebengkah megap perami ke dekat diatur di menua lubang tu. Tak sebenarnya ke peningkat kita nya dekat ngelala siapa gini tuan di awak tu penata ya awak berapa lama udah balubuan tu tuan gawa.
3: Okey terima kasih. Jadi penata yang saya laku hari menua disebut kita Sabah Kerwin dulu punya menua Sabah Kerwin tu dipegai si Tak so, ke pelilih menua Semunjan
2: iya
3: dan yang lebih banyak kita yang ngadu ke pentadbiran baru Pak Sarawak menua kami yang dipegai pelilih menua Serian itu. Jadi punya lebih banyak no, ke madah penatai diri sebut diri Semunjan dan dia tu ti orang nanya non dari penatai asal penatai nuan ni ujang ngalah saya yeah. Lepas terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nyebut kali nyebut menua Serian dia tu ya yeah? So mulama aku dah bawa lubang tu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
2: tahun kedua
3: ni lubang tu tu stesen aku ke 6 Sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah
2: sebenarnya pindah ke lubang tu buat ini
3: sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infacot.
2: Ya.
3: Mayanya.
2: Okey. Kebenar peningkat manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tua Dio tu Tuan Akoi yang berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tielak yang program milion tikanya dia aku nginjau tuan-tuan kira kenderang ke dinindur program untuk diatur berapa hari bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya dengan pelilih menolong bantu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena hari 5 menurut kita dengan pengawal kita itu yang baru rumah Joel Nengasan Lubu Antu.
2: Awak kita nemu dalam tiap-tiap bengkah pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu megak kita si ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datang jadi ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai ke bisik di kangau datang kau ngulu program
3: ya temuai ke di pemasar kita ya kau dah tahu kenyanggup ngau pengawal kita itu yang ada orang bukai lah keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi kengari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk Dr. Makam Musi Lamu kenyadi sapit menteri dagang antarabangsa industri ngau beranak ke buku Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bergabung yeah.
3: Maya Tuila ya
2: yeah. Okey laba program ke dia tu kita ba rumah panjaitan eh ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nya ba kita ke dia di Lubu Antu kan nya benar dengar randau tu ke lemai tu beri sama lemai nya di tahu mega nya di hadiri sama berami ba program yang tika kita kena ke 19 hari bulan 6 tilak neh yeah. Tu nampung baru tu randau tu tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisi diatur mai nya ila main asal ngau program kebuka yang kebisik repeat tusun program lemahnya
3: iya terima kasih jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayu jadi bala YB toko bala pemasai disadang kita datang lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya ku ambil keratai tadi tau ke orang ke pembasa kita datai sidai mereka disambut kena cara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisi berpacar ke babi baru mau peniki baru panjangnya ira jadi udahnya lebih banyak sidai ke niki lalu berjalan di tirawai sidai mereka disambut ada persatuan gendang batangai jadi persatuan gendang batangai itu udah nerima tau ku udah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sampai lama 8 jam.
2: Oh ya, kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda ada sedia mayanya ilah ya. Jadi lebih maya kita kuda terendah duduk semua di arah sida persatuan gendang batangai itu dekat agak persembahan sida ya. Mm-hmm. Ya persembahan sida ya sudah tu persembahan kita bisa acara resmi.
2: Iya.
3: Ucapan dan sebagainya udah ingat baru kita berlabuh enggak pengawal berperendang kita bisa mai artis tak bilang
2: oh lagi itu menua
3: Sarawak ya lagi kita
2: jemput galau dulu
3: ya.
2: Ok laban kemudian beripih atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jakuk pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubu Antu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi enggau kaban konsen geri adun N34 Batangai Datuk Dr. Malcolm Musan Lamuh aku mungkin bisa menda rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah enggau pengulu kedekat sama beri jakuk mengelak uliah berkongsi kebenaran bagi seduai tu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke mesti meri jaku piam enggak kita mesti meri peluang lagi tuai rumah orang kempur ruai orang kempur tikai orang kita ke
2: Berami
3: dia nyak tuan rumah Joel kita meri peluang yang berjaku hari ke bala JKK bala rakyat ke bak rumah panjang dia leban sidah ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang lagi pengulu manai pengulu kemegai kawasan bak rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu menjadi yeah. Bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung laban tadi bisa kenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio
3: yeah.
2: Nguyen ngagai tanya berkaul ngau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikumpai kita nyak pentas hiburan itu begaulah pengabang bala manyuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua luguan tu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Jewel Nangasan nanti nada rahsia tentu boleh kunci ke nama artis ke di kanau lemahnya
3: ya nada rahsia segi utai mana kari kunci kita yeah. Kena kena riat penatai bala mayu lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia jadi kita bisa ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita di menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: Lalu siku artis ke benung top dia tu ianya Gabriel Mawat.
2: Oh, jadi Johnny Aman siku hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikirin tu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita jadi sempat lagi kita nebah ke siti lagu kena menggal orang daun tua lagi nih
3: oh yang boleh
2: ya tu nyu nampak baru randau tua tu Tuan Dio kita Tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau Mansang lemai tu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tuan rumah bukai sekadarnya bisik nak ke dikangau tau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih banyak pengramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang ke semakai ngau rumah Joel dengan Santo kelimpah harinya megah kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti uliah ndangnya segi dikangau datai sampal lalu kita beramai ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke dikangau kita megah bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu megah bala-bala counselors ya dikangau ke kita awak kesama beramai bergelomu banyak pengawal tu diatur ya.
2: Engkau mesti bala peninggal kita dari luar menua lubuan tu Tuan sedak ya ke engkau kita kat nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu ianya rumah Joel nangasah lubuan tu tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita hari pasar lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngelili tu kumai kita jalai belakang
2: ya
3: jalai belakang menuju Ngelili ya kurang lebih hari pasar lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasar lubantunya lah ndak ya jauh ndak jalai pun mana nyentuh datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: iya
3: jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita iban berumah panjai tentu bisa diujak ke kita benjara Sarawak bas simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Kumpul dah tersat lah.
3: Ya, kelain ya.
2: Ke kelain pengurami kita ikan lemah itu. Jadi, randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru. Kita menggal dulu randau Tuan Dio. Enggak sedikit lagu, kena merindang bala manyu. Akan kini ke program kita randau pemansang ungkap yang lemah itu 12/6 tahun 2026. Enggak sedikit lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okey, terima kasih pendengar manyo kali ini ke kami secara live di radio kita Megabah Bandar Kuching Kota Semarahan kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Rundown Pemansang ke lemai tu ya, kena ke lemai hari 5. Tandu program tau didengar kita pagi lah hari 6 pukul 10 pagi kalau temuai ke di Kangau. Lemai tu ngisi awak kita di baik aku berandau di konti itu enya pegawai daerah Lubuan tu tau ke tuan DO kita tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenan ke sentang perami ngiling tikai gawai Dayak apabila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah jual di Nangasan Lubuan tu tu nampun baru randau tu atuk tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP kenyusi program muak ke tawas pagi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sepedau pengawal kita berengkah lemainya kita juga bisa atur pengabukai yang pengawal kumai kita ya program pembangunan komuniti ya ke diatur sudah hari majlis sudah Lubuan tu. Jadi muak ke paginya kita bisa meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengawal pengabukai. Jadi kelimpah hari nya juga sebenarnya pengawal tu nyadi kita bisa ngadu ke program kumai kita program gotoroyong lalu kita ngadu ke fogging bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun pemaya kita ke berumur rumah panjang itu ialah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini ya. Dia tu baru rumah panjang itu ke
1: baru rumah panjang
0: itu.
1: Baru dia
0: sama rumah panjang. Bukan enggak bala sekedar agensi ke saya datang ini.
1: Betul.
0: Okey, jadi peninggal manyu tentu juga kita yang anang lepas ke peluang engka sekedar hari program ke diatur muak ke tawasnya engka kita nyak tahu nguliah ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang di info ni. Tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ke tuan dia. Jaku perangsang nuan ngagai bala manyu tebal lagi peranak ba pilih menua Lubuan tu.
1: Ya, jadi aku menangsang bala kita di Lubuan tu dia lebih lagi kita ke Semak. Tau ke boleh pendia ngau sudah di rumah Joel Ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ngagai rumah tu lah tau ke program tu lah kena kita menuju ke kawal kita kena kita menuju ke pengawal kita ke di kumbai kita segulai sejalai
0: iya
1: lebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lepas kita itu dah di jadi diambil kena jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya jadi aku merasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya.
0: Nya ngagai rakyat manyu tu ngagai bala komiti pengatur.
1: Ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai tu ngau mana ngau teratur tang ti semak tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun. Utainya ke kai ketegal kami sengai tang ketegal pengurang bala kami ke ngatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nakaknya ke mana ya?
0: Hanya segi utai ke dipinta kita ini.
1: Ya.
0: Oh, kira ke laban timpuh tadi panjang. Lagi sempatlah balas dari induk biro wanita yang enggak dulu buat dulu nih tuan.
1: Ya, Siti lagi tinggal tadi ya saya ku. Maya tu ialah kita yang enggak bisa mai bala tim hari RTM. Ya, kita bisa bala namanya kena tanya
0: penyampai radio.
1: Penyampai radio. Bisa datai mayanya lah. Bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisa datai. Ya, sida yang enggak bisa program diatur sida ya maya. Program kumai kita ya berperindang mayanya lah.
0: Ya. Harapan atau ke pengurap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bak rumah Joel Nangasan Lubuan tu atau pengurami ngiling tikai gawai 2026.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi pengarap hati aku bak pengawa pengurami ngiling tikai gawai daya pelilih menolong Lubuan tu tu pengarap ke kita sama negap ke kawal bak menolong kita di Lubuan tu bermain kita ke uliah bergulai uliah sejalai nyamai nu kita ngatur pengawal nyamai nu kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku harap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawal lebih banyak kita ke bisik pengawal bak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebenarnya tua berserak engkau pendengar manyuh bak program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisik perkara bukai ke ndak ditanya aku atau ke ndak kena pansak dilansak tua bak semenjaya randau tu tadi engkau bisik kenang bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawal kita ke kang do ngerami ngilah tikai gawai daya pilih menua lubang tu udah di padah dari sebuah aku magang nanti habis itu tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai malah urus dia lebih lagi kami berupis pejabat daerah malu bantu dia nanti habis itu katanya nanti ketemu tahu mereka nanya aku mpuh nanti habis itu ke nantu terang ya sedaya mayuh nyimpan nombor telefon aku Laman aku nombor telefon aku yang ada di pelalai kan.
0: Jadi
1: nama-nama tak mega kumpul tak pun juga bala konsel aku bah lubantu dia.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh.
0: Okay. Kiranya datai bah pengujur randau tuan Dio genang tentang pengurangan yang tiga gawai pilih menua lubu antu kedeka diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, Gau, kru penerbitan program Randa Pemansang, untuk pihak lemah itu. Sekali lagi, berbesar terima kasih dengan Genuan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, menjadi temuai program kita seratu, jadi peningan manyuh. Bakanya tadi, Randa Waku, Gau, Pemesai, Upis, bagi pilihan menua lebuan tu Tuan Dio kita, untuk program Randa Pemansang kita ke lemah itu, jadi tanduk program, tahu didingar kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya aku Matthew Abu engkau semua kami hari YFM meri selamat bertemu baru bawa kebukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tu tuan kami si lagu ke dipindah nuan setiap lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi engkau peluang tunggu aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau datuk Gingkoi pihak megang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Makam Musailamu akhirnya di pengaruh Basita N34 Batang Air kuda mantu kita dari segi belanja.

0: Jadi aku mari ke bala kami sebuat bala komite ke bala rakyat bermenolong bantu mari pesai. Terima kasih yang guys doa aku dah mari belanjakan dengan tu pengawal kita bakal ke sekali itu ya. Jadi kena ngujur anda kita bakal ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
1: lagu yang jurusan kalau ini okey. Dan jadi tanpa mesti lagu Rilinda lagi Siti bukan lagu Kadik Rindu Puan Penny kita Asayati Enggai Berserara bertemu baru Randa Pemansang Nangkan Ketila. Terima kasih.

0: FM Binaka YFM 24 jam merindang kita sekulai sejalai. Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

Pasar Bulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak didiatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram Sampal Datai Ramika Agrofest Pakan.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar induk negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek temegak ngayan ke pemesai pengharap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cak kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tau ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
6: Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Pemberindang Malam. YFM.

Ya, terima kasih gagi kita gagi muka-muka dengan kami bawa YFM. Selamat mendiang ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindah dengan lagu dari Daniel Petrus, muka-muka Danny Umpiang Engkin yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu kena 12 hari bulan 6 2020.

9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai berkawul ngau kangau bulak ngau penusah angus. Jadi kita ke nak ampir mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi au. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita malam Terita Butrus Ariwai FM di Kuchen itu. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita sari tu pukul ngau pengeluar program kami Syaran Ludal. Lalu jam tiga perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansa Almayu. Lagu ku dah dirintai kaku, dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansa. Jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita bergulai out buat pemerindang malam saat itu kena 12 hari bulan 6 2026. Kesekali itu nginjau Mariana Jara Bujang Ulu Sungai, merindah kita buat pemerintah malam YFM.

Office Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: udah gawa itu jauh. Bisa nyamai kini. Baka ini mana yang kita tuh nyau benar. Naga yang dilayari ngirup air mana yang segat maya gawai. Udah jerak. Baka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu sudah ini kita. Bas kita ucau. Udah temu gawai. Laban gula. Kelalu mayu amat tubuh aku. Pala lutua. Nggak, me. Tauan tau. Nah, tentu nuna orang baru ini. Takut betungan. Ngelaik manis, dan lalu ngirik ke diri. Dan, lebuah. Sudah ini, mana yang kita tau ketidua. Melelek, babilia. Temu kenyak, sudah ini kita. Dengan bunyi, mimu. Tak kebekenyak. Siapa kebangan sakit di bayi kesmitanya? Pansuat terlalu ini mana yang kak menerak? Nemunya! Menerak malah upis pengerara api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh beran uang pansuat keruai. Nina kesal. Menerak laban bunga ratai. Dini utai ke anggunnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Arang kita ninga kerana ruai ke sekali itu. Penuh seangus. Nau kangau mula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepenasan. Di rumah Terumam Piteng. Bujang Sikin Henrikon di Tembawai Kanyu juga.
2: Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami tuai sepai manggang lagi. Nyawa tu lelayan nasai. Tau kak makai manuak panggang. Nyaw lecuk muda kiak kiak ngelai manisnya. Nyaw ngiga utai kemom masin nimin ke nyawa tu. Halo kak lai patidok otobi ke mama. Boleh sien nimin. Selamat hari gawai. Bunga jarau diselit kak balalau. Halo semua. Aku bak sebelah tidur. Di ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut. Datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyuma hari gawai tu aku bisik. Tentu bisik bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbo kepun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawa itu ndak mana ke pengerai abala semua ngak alai sarito aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanok resepi manok banggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerepek kayu udah ngerepek kayu kita lalu hidupkapi udahnya kita nusuk manok menak kayu lagi udah tau dekai baru. Laban aku dia tu penuang bak belakang bilik. Dia tu mayu rangkang lau daun kayu terangkai. Kena kita mangga. Nanti beli arang kita itu kena bukuna keduit. Dan kena kayu. Ia ke bak belakang tu nanti kena duit. Aku tu ukai bisik. pasien kena meliaran. Jadi kita belajar cara sedebol dulu. Daun ke udah rantai tuh, tuh udah mau, lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu engkah manuk. Jadi pak atas api, nyai. Nama api tuh tepadam, ada keguna. Anang kuai peminat-peminat. Kita engkau kayu kaki, kaki daun ke daun rangkai mayo kaki. Kena ngidup kapi, nyanya beri mayo ke daun rangkai. Jampat api mau, apa nyonya lapau api itu. Oh, sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku madan ke live dulu. Laban kak ngejak air. Kena nanya api ke penong mau. Kisah laban sedek itu. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Api nama kenyala maunya. Apa parah yang wes udah gak hari nyengat-nyengatnya tau. Tuh jangka aku orang sige ngincap muai Papua ngincap malah ngalai. Udah tentu tau. Dah gak dampi hamai ngal rumah pajai. Apa makin lama apinya. Sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello, hello, upes bomba kanyuak tau kah?
4: Oke, selamat pagi, aku upes bomba kanyuak meto. Siapa tau?
3: Aku tau Sabrina Sangau. Nyak hari rumah yang peti yang temawai kanyuak. Aku tak ngakak-ngakak report. Bisa api benua mau bak belakang bilik kami. Bak kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau-irau. Kapinya ngelampir ngakak rapuh bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Sembilan emas aku ajak sempat diselamatkan kau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah menyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba tu datang ke rumah panjang kita.
5: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo, mimo, mimo.
6: Nai, nama otak kerunanginya. Bakal munyi ambulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit ya. Marga gawa itu. Mayo mayo tu mau pare ini. Laban ngirup ai bisa. Ai. Namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bomba ni gitu.
7: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk dok.
6: Ya, selamat pagi tuan. Au, tembawai kanyuk ni tu. Tuai rumah han petir.
7: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus bab belakang bilik rumah panjai kita ditu. Nyak kami tu gue begawai datang itu tadi. Sebedau api nyararai dah. Ngagai rumah panjai.
6: Nadai gak aku mendak kampung angus bab belakang rumah kami tu dari Tuan Bombal. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dien tadi. Orang manggam jani, manggam manuak mayuh ni bab belakang dien. Laban jagi mayuh bala pemisi gawai. Nadai tuan. Nadai ke mendak?
7: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjang kita tu?
6: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat temuan. Nadai ke mendak tuan ngos bab belakang din. Aku tu baru pelayar belakang nyin ni tadi.
7: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangan bulat minyak tadi.
6: Okey, bukan tu ajak tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngejak tuan rumah dulu. Engkau mengkata tadi bisik yang nak aku nemu laban aku tu nadai itu tadi. aku tu baru pulang dari pasar ya. Muka api ni udah dipadam ke ya. Nanti dulu tolong bau, aku hingga tu rumah dulu.
5: 3 minit selepas kejadian. Ni sudah rumah aku di tadi senram.
6: Nyen sudah tu rumah. Sudah mat ya, habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh, lapan aku ke baru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi madah ke meda api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
5: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan, niki. Duduk ba arwai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
7: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
5: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu mai sambil nosi cerita. Sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku den tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan Bumba. Jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampung megang lebih aku bertampung agi benuang regak bala ba rumah panjai laban agi pemisi tang nadai ga ku ninga ora begau pasal angus sarito nadai mindah ga ku sarito asai ku atau tetuan Bumba
7: bukan nama laban kami tadi sinima kangau madah ke bisi kampung angus bangakan bila kita di tu laban dia tu musim mari tu hangat amai segi jam 4 nyerarai api mayarangkai
6: ya tu kuih atau air di tu rumah lalu ngabang me balaton Bomba seraya kudah kita datai ke rumah panjai kami kita
5: ya empat kuih buka airnya tuan airnya buka
7: air manisnya kira kau lihat tu rumah air semetiknya ngantunya dia maya jam gawak tu. Henti nadai gawak, tak agak ngawak pihak ya?
5: Henti setian, nadai mensuknya tuan. Nadai mensuknya.
7: Neguk ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Henti ukai maya jam gawak lapang, ngai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu, aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak, ay, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ay nyak maya gawak, irau ke bisi penusah nama lagi. Nyaun dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
6: Amat menyi kenuannya tuan Bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Engka dek nemu cerita. Dek kau duduk juga.
0: Apa ni? Bisi ayah Bomba di top ya. Nyau teringat ke boyfriend ini ku supah. Namau tanya ya seneram.
5: Amai gak jemput di ke bagas sesegau pemain dini bisi nemu cerita ngos baru mah panjai kita itu
0: angus nadai aku ninga ora begau ke rumah ke bisi angus ayak ke rumah nanti angus pengrindu nak kakut bupia nyangka bisi tang ayak Bomba karena ulih madam kango pengerindau itu lutur pun susah.
5: Susah kerja ku ngode teja buat nyoda teh bangus pengerindau.
7: Pintar dan biaknya berjaku nih. Kati di sini mu kampung sesemak rumah penjadi itu angus. Laban orang ke telefon tadinya madah ke bisi angus. Bak kampung belakang bilik kita.
0: Orang mayu manggang bak belakang bilik din. Aku bisi memanggang tadi manggang manut. Jani ke hadiah ke pren aku sebay. Nadai ke aku medak kampung belakang din ke bisi angus. Ini tapi si angusnya ayah tuai rumah.
6: Siapa ke teleponnya tadi dah tuan Bomba? Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
7: Eh, temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nyau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
8: Apo nya. Nama ini akunya Katon Bumba. Ini akunya sigi mpempela. Hari orangnya namo de katatatau mau bibir.
5: Kangau keruai ini dijabut berani-berani telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau punya penusah. Bedau kala aku meda orang bekenya.
8: Tidak kelamaan selepas kejadian Sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu, siaplah Sangkau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
5: Sangkau kita deh, kita nama pengawak di madah kabisi anguah sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai pebumba berani-rani di telepon nusi kutai bola nih kumbai di dekat nusi kutai bola kumbai nadu kuam orang deh lah
3: apa tuan rumah amai bisa anguah belakang bilik tadi nyau nyelamau api pada aku tadi nyau lah tai bak tali apa ini nyau kesal aku merah namun deh. Ya aku telepon ngagar apa bomba sebenarnya api yang nyeralai sebenarnya aku tu telepon sempat aku ngambil video ngenak telepon ke tau ah tau pedak deh pedak deh tau video kami aku tau nanti aku main deh pula
7: au amai mau api tu tuan rumah nyau kat semak dapur orang tu api pentinggi nyau kat datai bat tali api bahaya mai pengawak bakat tu mesti orang tu dulu ras maya gawat. Aku kira kena ada salah nak ibunya telefon tadi ni.
3: Anak-anak kaku ibu ni ibu utai. Kanau kaku si Sabrina. Aku tuan mama.
7: Oh, aku si Sabrina. Nak ada salah pengawak terus telefon. Benda api kenyu nyelambau begitu.
3: Dan kengalit kakak hati aku tadi tuan mama. Udah aku temuk telefon. Ke belakang baru aku kak meresal lalu kak menggau ke kami rumah pernah aku nerege apinya yang petang laban asap.
8: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang menuk belakang bilik tu beri aku mayu daun kerangkai nyak api lalu nyerarai maya dek meda apinya benong mau nyak meku benong ngiga air payet kena nanjanya tadi nemu dek dek tu katai keguna
5: paduha tu lah ulah sudah mau cocok jabut kengempu pengawaknya apa minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu tuan bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakanya
9: kananya nuan tu tuan bumba kati nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulak nya
7: au ukai kenya kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya nak jadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau laban tau kena tasat baru section 182 kanun keseksaan ngau section 233 akta komunikasi ngau multimedia 1998 jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil ngau hukum duit kebesai
8: nasib amai minyak dia habis mas dek dikatai kena mayar hukumnya ini nemu dek kumain nambar hukumnya
7: pengawak dinyapen enda betul laban nunutai maya musim panas upis kami upis penjara api ngau penyak penusah dek tu bergempung ngau upis rampak menua narit katur pasal orang ke nunu main berdandang besai uras, daun rangkai, nunu kampung, kelebih lagi bak tanah gambut, kenyamai api mau dalam tanah, lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi. Mai musim kemarau. Nya ke bawah, Nanti kita bersenda utai nyadi dengan orang pakai tu. Kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu. Ingat 999 kangau ke upis bomba. Atau begak kita nyat telefon dengan upis rampak menua. Kena lumur ingat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS.
3: Nya, betul dengan pengawal aku nyat tadi. Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis kuasa. Tuan rumah, dek, baru, anu, aku, dek.
5: Ya, siapa kenunu tanya nanti kau itu dari Sengau? Kau mai di tahu nunu utai musim mengato? Pedah di sekedar rumah penjai, bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya, ukai bekanya, tidak nangi ke kita. Kita itu bekanya akan nangi ke kita. Ketika bisi hukum orang nu sebarang. Abang utai ke tau mai penusah anggung sebab kampung atau tuan rumah.
7: Sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun. Serta angus kampung tau kena hukum. Ndak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Tau mega dihukum jil. Ndak ngelui hari 5 tahun. Tau ke kena tinggang hukum. Dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
9: Au Tuan Bomba, kati pulai ngajai kangau bula yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula benua kita Sarawak tu. Laban isi gaku macam maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangor. Isi nerima kangau bula pasal pengusaha ngos rumah panjai.
7: Ya. Amai, bisi upis kami dedin. Bisi nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak menyuh nerima kes kangau bulak pasal pengusaha ngos. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bulak ke diterima upis bomba Sarawak semina. 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu menyuh meh nerima kes kangau bulak tu. Ianya Pulau Pinang.
8: Nasib dia nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Ya, udah mesti tahu jangka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik dia itu. Menggagak panggilan pelesau. Ya, udah makau tu sempat temerik kumakai dirinya masuk jil.
10: Tim satu bomba kanyu dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerara api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
7: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak bupu hari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih.
8: Apo orang sitian kita ke ngeluar kaya ke tersepit. Pihak ya bomba tersepit dalam kereta meh sitian.
7: Duk meh pengawal kami upis penyara api ngau penyah penusah. Ukai seminak madam ke api aja. Orang tasah berjalalun. Orang lenyau berkampung. Orang lemas. Bisi ular tamak ke bilik. Kami tu meh kemutar ke penusah kebakannya.
5: Terima kasih ya Tuan Bomba. Udang nusah ke kita ke letai tu nyau ke kita itu beguai mantu orang kesedihan tu tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi pemam udah apa perlu ngeluyat orang baik sedihan tu pakai kita lagi

0: Nya, ngawas doa ide nya ibu. Cabut. Nya nusa kesedak tim bomba datai kita. Ukainya semak menua kita itu hari pasar. Hei, doa ide itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kedai ayah segera. Mayu duit oleh aku ngagak lab di toh maya manggang tadi. Nemu deh. Oleh aku ngau di rawon kemenua telin nih. Minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kamat ngau di kian ngiga inu telin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: nya te nya pe amaga baka kita ada ngeri tu nama dan titi baka ko indo tu nama dan titi nunjuk ka ko indo iban nya rino melayu nya mai kita meda la baru kena baju kurung jadi indo Cina walaupun sidak nang nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama dan titi kita jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke indo tu sah amat kena kita ke laki pia tu sah amat pelabak kunak uliah sebarang maya kita kena baju burung nyana pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke indo pia terbakar kita itu dah kukunya tuai tu nyentu uliah gek ngoro berawai semua jadi berkena ke kita hari pekayaan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban urang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia udah te udah de beli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bulai ngabansa bukai meh anak-anak nak selampai kita ngenak teh kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nyade maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku meda nyentuk ke selap meja nya pan maniak de tusuk orang semuanya nanti kita meda indai-indai tuai kayan ke tuai ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita patut ya rasa temegah deh mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya salo de bantai ke baka curak kain ka ge orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hage semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama de kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pimla David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
3: Dia tengok kami nabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempuang pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di Benua Tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggigak mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyururik rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja titi pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agi rusak. Naka kerja tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak ngau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia maksud kerja kotuk ngagai RTM di Kuching. Winston megang ngarap ke upis berkuasa hendak mempelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti di pejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansiak Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada operasi tik diperjalai ke bawah 98 premis webnya hasil hari pengawak nyidi upis kebekuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan patuk diperjalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia upis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance tik ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkawal enggau lisin. Ia maksud kerja kutuk maya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tik bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila. Dikenal tentu ke pengawak meresah premis web di Serata Sarawak Mengkang Ngasi. Diffusion Borneo 2026. Dia dan dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok dengan kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Ari Menua tu dengan ramban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Ia maksud ke jako tu bak Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan Serantau Digital Districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi Ari Mayuh Bengkah Menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak peratai kira 1,000 iku orang, hari 10 buah menua, ti numpu ngagai sektor kuasa, agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik kepedodi. Konsert engkau makan lemai pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu bukan seminat nyungkak sektor dagang temui miri tamagak mantuk pengelantang artis veteran tip berguna kesukong. Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Madah. Program tu oleh matak penatai temui Ari Brunei engkau menua ngelingitnya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang maksud kejakut tu berawa media di miri. Berbak ngonya Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Madah dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran tiudah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna ke bantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bak dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak ngga Brunei Darussalam dikenak mujur ke 7 program pengasihnya. Tunaka kita mendiang ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, serta disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Sehari itu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah harinya 7 kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta mega dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek tu mega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediaka hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya ia megap menjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12, nyaga 14, serbulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngak utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026. Hari Minggu 14/6/2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nuanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Teh kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okay, nyaman sitik lagu hari Andrewson ngalai dituju ngagai kita ke bernama Linda malam tu harap ke berdau tindu agi mana bulan ngau kami nyentuk ngagai ke penghujung program pemerintah malam sari tu bulan ngau kuning si tamu ke isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat bulan ngau pengeluar program of Sharon Rudan bahawa tanduk program ya kini kita sari tu lalu buat jam tik ke penudi pemerindang malam sari tu kita berperindang gau lagu irama etnik pupu bansa auk. Jadi dan gue ke frekuensi kita terus boleh gau kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerindang malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kala tu nuju kita ke apin ngambi kad kenyalang gol kita tau ke kenyalang gol kad kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat nemu gaul silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis kebajikan masyarakat Sarawak ianya 082-374-888. Tau ke kita tahu datai terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita ada pinta mai akad pengelala ada kena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngagai hari bulan 6 13 ngagai 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi yang ke bisi daripada aku gerah ke daripada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus pukul lagu kami YFM Pemerintah Malam tu Siti lagu Ari Angela Latajua Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM segulai sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai yang utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta

pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidak terupis bertanam betupi dur nyungka penatai pemisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram Sampal Datai, Ramika Agrofest Pakan.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita serito buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita mulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu serito pendengar buat program kini kita serito, aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baruah pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih mit igan di seminaknya di pelilih mit ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Dia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai itu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita uli mendak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai itu dikenal sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai itu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat nanti kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang undur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang nak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narik hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih lagi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu diempak ngau sambal tau ke lawak. Ke megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi, jadi itu biskut tradisional berpelasar ke sagu di ngembuan asai ke manis.
lalu ikan salai ngoi ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngoi ikan masinnya dipemakai tidak dikerinduk ke mensia mayuh.

0: Serta bermacam aktiviti boleh digagak lepas kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau. Meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun ku dah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang, matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal, serta tu ngasuh kandang nur tu unik, serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya, matu tu pelilih menua mitik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal, jadi ke matu, ianya sitik palan ti ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau sili agi. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita kesal itu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, ku datang baru berkongsi dengan kita topik kebukai. Nonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program kini kita Sarito, Mada Kediri. Bupa dulu ku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambik Anahunyan, selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini Niti Daun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita empu wajah dan yang mereka bisa mengajar di benua luar, dia bisa menemui gagai Sarawak. Jadi, atau cara kemaya Niti Daun tahun 2026 itu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah. Jadi, untuk aku ngari ke Niti itu pengatur pengawal di tidak untuk sekali lagi kita nesau terkemada semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal terke niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching water peran kena 2026 tu ialah

Manai begawai lagu hari Leo James semerindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih lagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Dayak ke dekat diatur buat ngelingi Kucing Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai gau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur di pelilih lubang antu kalai sari tu tadi dia berumah jarop cangkul bisik diatur pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik mega dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai Dayak berumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengrami yang mega dekat di penyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nyak mas kedak pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergilak pukul 2 ngalih hari tu terus merindah kita ngal lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Haram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Etni Pupu Bansa. Siti lagu Bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar ke kami ngagi kita ke baru kelengah kami ba YFM engkanya lawan mendengar ke radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar ke kami piam ga. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Jadi mayu lagu sudah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etni Pupu Bansa. Bisiknya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah amaga beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu Bidayu Mega lagu dari Eliza Suzina Jopeng.

Duit lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindangkan lagu hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu hari Diana Nini Dup-dup Alam Usuk. Okay, jadi ke sekali itu Duit lagi lagu kena merindang kita berprogram etnik Pupu Bansa lagu Melanau.

Ya, duit ti lagu Melanau merindang kita kecuba tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah ditinggal kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali itu kita goyang benda ke lagu dari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Ya, lagu hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu. Lagu hari Erickson Belu Merindang kita, bapa merindang malam, irama etnik Popo Bansa. Jadi, ke sekali tu, dengar ke lagu hari Raban Bisaya, lagu hari Jennifer Wong, Gau Rosie Yusof.

Ya, terima kasih. Kakak kita akan okay, mengkam gulangan kami nyentuh ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita buku lengan aku Nancy Tambum takai sibuk pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Garuda Lambung dan sebetulnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahuan tu, World Cup dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na daigi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasar.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabun satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Erti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngika zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu dikaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kena aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi angka 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya, auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya. Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
0: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau tidak, Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
0: Ya, kena mau berjakup dengan jelau.
1: Ya, bukan nyaknya. Nemu beranda dengan jelau. Nanti di rumah. Boleh gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik ya.
0: Tentang kadang-kadang aku lihat ni, cak. Anak aja. Ngau jelau-jelunya nemu malas ya, cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Kamu jelau.
1: Nya bengkai cerita gedenya.
0: Asal data labelnya dari bengkai cak. Yang tiba kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur cak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kelantan. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Enti nintih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
1: Ya,
2: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman pansut ya udah.
2: Tau, disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu bejakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau atau tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ni pasti
2: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: World Cup 2026 hari 6 13/6/2026 main dalam Grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Ini bala kita ya ke Benung Breeze Walk, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Oh, nyadi tu mayu macam gelar ya nae. Akhirnya ke kena merangsang kita ege, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan.
1: Oh, lebah na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: nakikinig. Terus ka panganaw kita.
1: YFM.
2: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang ti nak manah ko kita. Runi yang ti negatif aja utai baruni yang ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagai runi yang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depedak kita itu mana? Tang lebuah yang meluap kita mendak api apa? Naka mega, nak ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
4: Sajurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Woke Up 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Kanada. Bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Mama, pemedih radio tu, mbak. Tengah hidup tau.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma pembayang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sigi ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jahit kini ini. Buah ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Bekeni ngadu ku tau.
1: Ngenak handphone. Pan ulia dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kengena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden okey antu alo ade nemu tay
0: tau pun telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya buka belinga radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara mudan nemu di ni nemu di cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mantap belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang aku tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bagi menggam semangat, tentu ya, Pak YFM.

0: FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semangat ngaji Tuhan. Laban munyi ke jaku, ginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyati manah bak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiap hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sari to.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pernah na temu kini tu ngotarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Padahal na jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru na nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap, rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Selekor gagak nombia. Mayu amin sudah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita nyetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup

dalam City of Peace tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Eh, bah muna pesisir lah. Selalu bisa borang yang kah, kah kami bah pejabat residen, pejabat daerah ataupun bah pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nadai salah tuan rumah ngemai ban orangnya deh.
1: Yeah.
0: Mai baik borang agak raya tua kian, so hidup isi di kelaya isi lah ban bantuan tu nak semua ay layak lah.
1: Yeah,
0: nya nya siti kali sebut aku lah ban bantuan tu nak semua ay layak.
1: Mm-mm.
0: Siapa kelayaknya mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nya saya lah ban bantuannya bisa deh. Baka tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300 setengah. Jadi tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sila mengancar pengurus kita rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah orang ngagai rakyat kata orang tua itu nak nemu nya ke tanggung pengawak tuanya di tu rumah
1: memang ni ya namat
0: baik orang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ke isi
1: pengawak
0: tu tu rumah pula aku mayu sekolah magi ang
1: aku nak. Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum
1: ya. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam nanti yang hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya serumah nang suang aga krim itu give exchange to tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang awal tiap rumah punya jenis tu dalam sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datang dari dunia tidak beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngede dah tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih aja ni. Baik ke penai. Ya. Kalau dia nyemulih aja ni. Sekarang ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi kerja menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Mari om makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena tentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana hati.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM. Lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, Pastor.
2: Amat, mana nak jaga tanya tau au, nang amat, nang mayuh orang bisik buah runda yang temesenyak na ya. Au, aku selalu ngajal utai munyi tau, bak raban ngobala bukai megak. Besampi, minta, bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti leka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekak. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu ti diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nyak pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat meriknya na ya. Lalu enti anak merik utai kena sekolah. Nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak peneka isiknya di ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
0: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untun.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggam anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun kenyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun, kadazan, dosun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik, cah kenyah.
3: Kok lo melenau?
0: Aku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekat mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mansia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
6: Pesan tu, Ari YFM.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak sosial media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan do. Kedai kita itu nadai urang maiwah nemu. Laban kurang ditemu urang de kurang dikermai.
1: Kati nda ibu bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin mah nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. GRTM kin tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, berbayar di

0: mi suba na nan mo na utang na lusian na kau rade to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungak nu kurang besai 5 ringgit te suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayu nu na anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru du coba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya maknya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai dengan tua. Entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Ianya tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan, aku selalu nak jaku Tuhan aban bak plasa jurai itu ya nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita tersebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti kat mayu hati kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita itu mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari itu. Jari itu anak sepaka biar enggak kita kindau anak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkini pun gaya tubuh kita buat borak kini buat lurus kini buat leteng tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digaga Tuhan. Amat mak kita itu ada ri perut inai kita, tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngage kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Cita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyeka pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam punya kita ada bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamu

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak kekarangan Dewan Tansi Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama agi udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala. Roh pemayaknya. Bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya. Pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan ya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih nyak bulan 1 kita dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul
5: pantun perangsang kita yang rejab ngawak bak bulan tu munyi tu
6: aku dekat balagu dinga kita dayak nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak semua kita serta di kaban naka gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawak Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan yung tu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil. Belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lumunon dani pagi hari. Kati asa hati noan. Namau tai lam runding noan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak uleh nagang, ndak uleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisir tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat itu kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai ke tempo ya aku selalu ngajar untuk ngagai bala lebuah kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebuh kita yang dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebuh lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal ya nyak utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntung kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku no lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngemetua ke kita ngubah kita ngemanah ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalam ya tau ke leka jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plaza Jurai 6:35. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi.

0: Pasar Belenam tahun 2026, Malaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngau utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Okey, lagu ke terbaik daripada kami, Marilyn kau lagu ya, bakal tunggul angus, hadih ne. 6.44 di pagi, okey, pagi hari 6, hari itu 13, hari bulan 6. Pengarah pagi kau tu dapangan 3 jam di konti DJ MA tau ke TU ya, okey, lebuah ke Pansuari Lopis. Bedau lama tu tadi ya, Hagi Mambam, Gary kita di Puak Mengguri Kucing ya. Kita ke udah temu Dani dengan kami. Terima kasih di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngarap ke Bejo Jumat Bang Jalai Alun atau ke kita ke BC Program Bulan Gau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wai sehari tu hari 6 ya. Dengan BC Program kita ke Berami Gau Diri Sebili. Ngarap ke Saman Bela Program ke di Berambu Kitanya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari lagu Marilyn tu lagu di sana Ricky Anderson, ambil aku nyadi ke ganti ya, ambil kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita. Ninting hari, ninting jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat bang renggat ke terbahaya di jumpa kami. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Dani, baru dah mandi, ngirup kopi pagi tu ini yang kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi, aku macam pesan ke BCD, terima kami. Okey, baru ingat ke terbatu pesan pemati, diterima datang Japal anak Jambung, madah ke Indaya, Bino anak Dagang, tau ke Indai Usan, tau ke Ini Stella, udah nadai 12, bulan 6, bah Hospital Kenawit, ini yang tu dekat Intu Balamanya, Barumah Panjai, Tuai Rumah Manca Anak Enjah di Sungai Sebaniang, Bekikiak Bunau, kena ke 12, bulan 6. Hari 5 di Anjung ke Pendam, kena ke Pagila 14, bulan 6. Pesan dituju, ngagai kabar belayan ke Diau di Tuah, di Pedai, di Jih Maung, di Sekuau, Jati Ngolimau, Bala di Nanga Telisai, Ketibasung, Jess, tau ke apa Yatik Pemengkel Lebah, tau ke Apai Anang, kau semua kita kenala niang tu. Bino anak dagang dipinta sama datang ngesah penusah rabat tu penerang kesilia. Tau telefon ngagai anak niang tu Usan, lumur telefon dia 012-484-1801. Tau ke ngagai ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina Madaka Lemah Anak Dana menjadi iau dan adai bak Hospital Kapit kena ke 11 bulan 6 pukul 8 pagi niang Lemah Anak Dana tu dekat di Sengai bak lot 2697 Country Height kena ke Lemai hari 5 engkau hari 6 12 engkau 13 bulan 6 dianjung ke Pendam kena ke hari Minggu 14 bulan 6 bak Methodist Memorial Park Kapit. Pesan dituju ngagai bala taban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau and Seriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Kalau penerang kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefon dia 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayong, tau ke apai Julia, ni yang tu dah nadai kena ke hari 4, kena ke 11, bulan 6, di itu Balamanyuh, bak rumah ni yang tu di nombor 21, Lorong 8, Jalan Kucing Timur 3, Taman Tungku Miri, kena ke malam tu 13, bulan 6, malam hari 6, dianjung ke Pendam, kena ke pagilah hari Minggu 14 bulan 6 bak Pendam Daya Lambir Miri. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait, di Lubuk Mulung, Long Ajoy, bala di Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai Air Teru, Marudi, Miri Bintulunggau di Kenawit. Kalai ya, pesan dituju ke Megak ngagai semua kabar belayan kengala niang tu yang niang John anak Dayong. Penerang kesilai telefon ngagai Julia John 012-871-2088 tau ke Kasim John 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari mentan anak John, madah ke pemati laki ya Pastor Liang anak Syed, tau ke Apai Acau dan adai 11-6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh, 14-6 hari Minggu dianjung ke Pendam, kena ke pagi 15-6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai, rumah Intai Suri Baru, Buruh, Rumah Abu, Suri Tengah, Rumah Jawa, Suri Lalang, Baladi Rumah Adrian, Bangkit Ijuk, Baladi Rumah Lium, Bangkit Rembai Asal, Rumah Nyanggau, Bangkit Rembai Baru, Rumah Jantai, Bangkit Kemantan, Rumah Cendang Penunus, Rumah Chambers di Menyalin Asal, Rumah Denil, Menyalin Baru, Rumah Rugi Tarum, Rumah Edward Dulang, Rumah Bajut Merbung, Rumah Mai di Babu Kerangan, Rumah Robert Walter di Nanga Gayau, Rumah Mujah, Rumah Mujah Ijuak di Nanga Teru Atas, Rumah Seli Jantiang, Nanga Teru Baru, Rumah Jawat di Babu Tengah, Rumah Isa Babu Karak, Rumah Badis Nanga Tut, Rumah Rayuang di Nanga Lup, Rumah Selina di Nanga Bayur, Rumah Tingkau di Nanga Ulai, Rumah Jimmy di Ulu Bayur, Rumah Christopher di Rimbas Tengah, Rumah Bawi Rapuang, Rumah Basil Malaka di Terai, Rumah Lingan di Selangang, Kemarau, Munggu Perin, Bala di Legum Serunggap di Rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, Rumah Jimbadit, Rumah Ujai Budak Ulu, Rumah James Tujuh Budak Ilik, Rumah Jumat Lakis Entawa, Rumah Senap di Sabar Asal, Rumah Icuk Sabar Lama, Rumah Gara di Belasau, Rumah Jimmy di Lubuk Lidung, Rumah Edward Mengga Nangadrau, Rumah Beliang Sungai Raba Kababelayan di Sungai Nyuruk, di Rumah Entinggang Munggu Gronis, Rumah Ayak di Teberuk, Rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Ngau Kabelayan di Pengkalan, Gurah di Limbang. Ngau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Peliliah Batang Rimbas, Ngau Batang Korean, Ngau kita ke ngelala pasta tu di Pintak Datai Ngagai Rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita tulis mending ke lagu tu lagu ke disada jam seruai ngelagu yang minta ampun aku laun datang ini.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan berat berenggat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetas ulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Mandaka pengawal ngetas ulit lalu di tampung ga pengamuan yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum. Kena ke sehari tu 13.06 pukul 8 malam diatur bahawa Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan dituju ngegai kapal belayan di tuai rumah Ubuang Anak Serikai, Lid Anak Imbul, dituju ngagai Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, gau semua kita ke ngelala niang rantai, kena boleh dirintai ke nama di Temagang, kita ke jauh, dipinta data itu mu, kalau penerang ke silik atau telefon dengan agar robot, nombor telefonnya 011-1264-1657, atau ke telefon ngagai didek, 011-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal pelayan di Sungai Tau, tiga buah rumah, bala di Bawang, enya rumah Mina atau Ketuna, rumah Jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enya berumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Lajar, rumah Kecendai, rumah Mawuh, rumah Janus, rumah Jonathan, ngagai bala di Pelugau, rumah Utang, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngabal kita ke Diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal belayan di Sungai Duan, rumah Kinsiang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, gau semua kita kengala niang, kena boleh dirintai ke di Tuk Magang. Mada ke pengawal kita sulit niang, Semi Anak Berdindang, tau ke Indai Candun, dekat dia terbak rumah Langgi, Anak Ungge, Tinting Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13.06, kita ke jauh di Pintak Datai, Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai dari Matthew Anak William Anam ngari ke sidak ia sebilik mendaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apa sidak ia ex tuan rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadi Kuching. Pesan dituju juga ngagai kapal belayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lundu, Sibu, Bintulu, ngagai semua kita ke ngala niang tu. Dipintas mendatang ngagai rumah niang tu bak nombor 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngomong basa ke niang X tuan rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06.2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat datari Koni Anak Sigi ngari ke sidak ia sebilik mendahukai ke mawak ngetas ulit niang apai sidak ia Peter Sigi Anak Ujan ngau pengawak muai yang terbalu mak sidak ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mas sidak tu di nombor 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seri Aman nangga jagau Kenawit nangga niruk di Kenawit nangga ngungun Kenawit Serikai bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas nangga Kabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau ngau di Seri Aman ngau semua bala kita kengelala niang apa isyarat tu kalai penerang kesiliak. Tak tiba ngai kau ni, bak lumur ya 013-828-4152 tau ke telefon ngai Louis, bak lumur ya 019-828-7743. Pukul 7.06 minit pagi, kita kembali buka radio, mending ke program kami, Pengurat Pagi ke Pagi Tua, bak jam kedua, terima kasih. 3 jam di kau tinggal DJMA tau ke TU ya. Terus mari kita gaul lagu Kedisada Richard Lee Nuan Berga di Mataku. Di

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi Dewai. Selamat pagi Dayang. Okey, mending ke program kami Pengurap Pagi ya. 7.30 menit pagi mending ke berita pagi hari kami di YFM. Tu lagu di Sada Kat Jelema Tuis Pamaun.

Kiss pa maun ngunyong kinyong kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban Kuching. Kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026. Batang berita. Rukun negara Mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan lubak berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun Negara Mengkang relevan jadi batang lalau di kedamantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramang gau pengelantang baraban bangsa jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap penaluk pengelurus atur undang-undang gau nilai moral ke dikunci gau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih ngatur rakyat hari pupu bangsa serta ngemeran hidup dalam pemain engkau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi engkau kreativiti bau upis perintah patut majak dikemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke engkau sikar ngasi serta beri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi UKG dipilih tang siti peminta dikenan api pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu buat pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatnya jadi pelasar ke berguna kena maksud ke buah penemu tip kreatif jadi hasil tip merik penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak engkau julu hati buat strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah serau merambu dekat nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegah menteri anambia lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu udah dituku ianya bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah Pekit Sukma tu ilak kena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak anda empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul siku pengajar di menua tu ke viral di media ramai. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansi polis lalu upis tu beri kerja sama penuh nurmantu berjalan ke pansi unit integriti upis Menteri Pelajar KPM serta Bala Nazir bagi berjalan ke pansi dari dalam nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya. Pengajarnya udah diingkah sementara berupis pelancar pelilih menua PPD.

Nyentuk Pan Siak Tembu di Pejau Laika JPN Sarawak Nyemetak Madaka ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat Pejau Laika atur Twitter yang semak ditemu salah. Kita undang-undang ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat, UPIS Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasik Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala UPIS Bombanggau Penyelamat Lawas Clarence di Primus Tiandun Madah hasil pengawal merasa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi tinunjuk ke risiko tinggi penyusah angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya UPIS Bomba minta kandang endirnya ditutup sementara nyentuh UPIS Mineral Geoscience, UPIS Rampak Menua serta UPIS Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian silik lagi. Kena kari tiga tu tadi peranak bak kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebuh gas ditemu pansi dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak penalam 45 meter di Perjalaika. UPIS Menteri Dagang dalam menuang gau kos penghidup KPDM berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikenal negap ke integriti gau pengelurus bak dalam sektor dagang. Program itu numpung agak atur nitih ke undang-undang dagang yang kaum tanda rega ti terang ngena peringkat penimbang gau sukat ke udah disahka serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program itu di Pasar Komuniti Tutung Kuching dipilih hari baru inisiatifnya KPDN tepat-tepati ngotika senitia ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Obat 1.0 kena berjalan ke di serata serau bedau lama tu ke udah nadai tetemu ke utai ke ditagang bak produk vape. Sapit Kepala UPIS Pemansi Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis vape-nya hasil hari pengawal nyidik UPIS ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengenak saub polis di Raja Malaysia UPIS Menteri Pengerai Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual web ke ngundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansuk ke jakutu menyak awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan dibetuai ke Menteri Pemansang Orang Indu dan Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengawal meresa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Pengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua Lubu Antu 2026 digarap jadi palan kena negap ke penyurakup ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubu Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah di berjalan ke gau lancar. Ia mansuk ke jakutu menyengerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih Lubu Antu berulai gau YFM Iban di Kuching. Pengurami nyak dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Mahanya macam program bukai bisa diatur maya tu ilak nyengkau mantai ke main hari gerempung gendang batang rai serta berindang gabala artis kebisi dikangau datai merindang. Kau nyung-nyung ke berita pagi kita ke pagi tu.
Satu batang berita di Baca Baru. Rukun negara mengkang relevan kena napi polarisi sanksi yang ekstremis Mei. Sarawak merambu dengan umbuh kepalan lupa berprestasi tinggi. JPN Sarawak tidak pelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi itu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdurrahman disalin Aili Dasuil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sari tu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising habas yang di Pertua Negeri Sarawak ke dulu Subak, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke Selamat Hari Raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainya benun nerima pengabang berserimbai ngau Hari Raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam kara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajap panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betunga mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti jakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tenadai hasil laban sikit nyata ndak boleh diputar ke ngenak jalai ti di sabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direktornya. Nanti nuan nganjuang ke atas bakal ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendarka. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
4: Itu tahu di pendiang ke kita nintian hari 2 hari 4 gau hari 6.

Galaga singkang sigumga semi finalis kita ya. Okey, Charlton sampai juara kita 24 iku ya semi finalis kita kedeka berbuat ke slot ngagai final Charlton sampai juara. Semoga kaban kita ke sama ngawi bagi ba FIFA 2026-48 bengkah menua 104 bengkah main tau daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembu gawak lagi MA sempat bedak main antara US ngau Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya dugau-dugau ba upis lah. Seraya kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi. Ya, semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, paket membul Piala Dunia kita about randau minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya di Tampung Gau Carta Kenyalang. Okey, merindang bala kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk kita ke Diau, di Selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band. Lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga penggerak pagi. Ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece Menyadi.

0: diatur dengan 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Kri. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag